0: Dari Istana Merdeka Jakarta, Subadia Fandi, RRP3 terus membela untuk Indonesia.
1: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Republic of India, His Excellency

0: kita adalah peradaban kudus sekaligus mitra alam untuk masa depan.
1: Exactly.
0: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau. Lalu penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino tengah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perum Bulog.
1: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini, dan itu stok kita aman.
2: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pembanisasi, sumber dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
1: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi resiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Harwa Edi mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
3: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
2: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia mengatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi peternak.

0: kapasitas seluruh manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
1: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Subanda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
0: Dukungan kebijakan

0: dalam menyiar strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
1: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dedi Widodo menyatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.

0: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463.000 ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi

0: Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhnya kebutuhan sehari-hari.
1: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa, tanpa harus khawatir ya Mbak.
2: Menurut saya langkah antisipasi ini memang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Juliana Marta Doki, dibacakan Tom Hakim.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita,

0: 3 dan pemirsa RRI Net. Koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Morozordi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Manasari melaporkan selengkapnya.

Diplomasi bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Yang menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu

tempat di mana kita bisa menghadiri acara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesnya.

0: unfortunately, because I must stay here for the...
1: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah

Beralih informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada minggu hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Ruiz dan Yoi. Namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Masuk ke babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Yoi melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya persaingan akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amboni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan

soal sepak bola berjam-jam, yang satu dukung

sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya. Pendengar, informasi terupdate dari laman kami rri.co.id kami hadirkan untuk Anda di musik dan informasi pagi ini.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Selamat pagi untuk Anda semuanya ya, yang sedang menikmati berbagai informasi terupdate ya dari laman kami rri.co.id untuk Anda pendengar. Dan informasi bahwa tim Jaksa Eksekutor Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat mengeksekusi terpidana perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial atau bansos penanganan pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020. Dr. Andus Joseph Rahanten, eksekusi dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan tanggal 18 Juni yang telah berkekuatan hukum tetap atau INKRA. Pelaksanaan eksekusi dipimpin Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Ishak Muskita. Dan pendengar, selaku jaksa eksekutor, setelah proses administrasi selesai, terpidana dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambon untuk menjalani pidana penjara sesuai amar putusan Mahkamah Agung. Dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Ferdinanda Enike Tupan mengatakan bahwa eksekusi tersebut merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, kejaksaan berkewajiban melaksanakan amar putusan sebagai bagian dari

penegakan hukum. Karena terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan dana bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2020. Dan pendengar, dengan putusan yang telah diinkrah, mereka melaksanakan eksekusi sebagaimana diamanatkan undang-undang. Ya, menjelaskan bahwa selama proses peradilan terpidana melalui penasihat hukum yang menempuh berbagai upaya hukum, ya, mulai dari persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Ambon, banding ke pengadilan tinggi Ambon, hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Namun seluruh proses tersebut berakhir dengan putusan kasasi yang menguatkan pertanggungjawaban pidana terhadap terpidana.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kalau informasi dan inspirasi pendengar di mana saja Anda berada ya. Informasi bahwa Ahmad Syahdi Suamole alias Dede kini berhenti berhati lega ya pendengar, statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kabupaten Buru, dibebaskan Kejaksaan Tinggi Maluku. Bebas dari status tersangka dilakukan Kejati Maluku bersama Kejaksaan Negeri Buru melalui pengajuan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif bersama Direktorat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Permohonan pengajuan tersebut dilakukan melalui video conference. Kepala Kejati Maluku Rudi Irmawan hadir langsung dalam kegiatan tersebut, didampingi Wakil Kejati Maluku Datuk Rosina Anwar. Tersangka Ahmad Syahdi Suamole alias Dede disangkakan melanggar pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Pidana Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana atau pasal 127 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia pada Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kepala Kejaksaan Negeri Buru Adrianus Notanubun menjelaskan bahwa tersangka diamankan dengan barang bukti berupa satu plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram serta satu alat hisap sabu atau bong. Hasil pemeriksaan urin terhadap tersangka menunjukkan positif mengandung metamfetamin. Selain itu, berdasarkan hasil asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku, tersangka tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

0: Saat Piala Dunia berlangsung, diskusi tentang sepak bola bisa muncul di mana saja. Mulai dari warung kopi, pangkalan ojek, ruang kantor, hingga obrolan santai di teras rumah. Semua tiba-tiba ramai membahas prediksi skor, pemain favorit, hingga peluang juara dunia. Menariknya, perbedaan dukungan justru membuat suasana semakin hidup dan penuh tawa. Ada yang yakin Prancis akan kembali berjaya, sementara yang lain percaya Inggris akhirnya bisa mengangkat trofi lagi. Sepak bola akhirnya bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat.
1: Peringat Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, masih terus menemani Anda di pagi ini ya pendengar. Dan kita sudah ada tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: Bukan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
0: Rita Avandi
1: Aji Suka.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, di mana saja Anda berada, tetap eksis dan tetap semangat menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari ini ya. Menemani pendengar semua dengan berbagai cara yang terus hadir untuk Anda nikmati di saat ini. Informasi terupdate dari laman kami rri.co.id bahwa persiapan pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela terus dimatangkan dalam rapat laporan akhir yang digelar di lantai 35 Wisma Mulia Jakarta. Rapat tersebut membahas kesiapan teknis, administrasi hingga aspek sosial dan keamanan menjelang peletakan batu pertama proyek. Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwinarto selaku Ketua Satuan Tugas Groundbreaking for Kopimda Maluku mengatakan bahwa seluruh aspek sosial dan keamanan telah dipastikan siap. Seluruh aspek sosial dan keamanan menjelang pelaksanaan groundbreaking proyek Blok Masela telah berada dalam kondisi clean and clear. Menurutnya, rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan Blok Masela. Masyarakat di sekitar lokasi proyek pun menaruh harapan besar terhadap realisasi investasi tersebut. Karena itu mereka meminta dan mendesak SKK Migas, Impact, serta Kementerian SDM untuk bergerak cepat, konkret, dan bersungguh-sungguh mewujudkan keinginan serta hak-hak masyarakat setempat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Maluku Sdalili selaku Ketua Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Maluku melaporkan seluruh proses administrasi telah diselesaikan. Pelepasan hak atas lahan seluas 5 hektar yang menjadi lokasi utama groundbreaking telah tuntas. Di sisi lain, Kepala SKK Migas Joko Siswanto juga memastikan seluruh tahapan persiapan pelaksanaan groundbreaking berjalan sesuai rencana. Dan koordinasi dengan panitia pelaksana terus dilakukannya agar seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Saya Susan yang masih terus hadir untuk Anda nikmati di saat ini berbagai hiburan dan info-info terupdate dari laman kami rri.co.id.

Satya Ladunia berlangsung, diskusi tentang sepak bola bisa muncul di mana saja. Mulai dari warung kopi, pangkalan ojek, ruang kantor, hingga obrolan santai di teras rumah. Semua tiba-tiba ramai membahas prediksi skor, pemain favorit, hingga peluang juara dunia. Menariknya, perbedaan dukungan justru membuat suasana semakin hidup dan penuh tawa. Ada yang yakin Prancis akan kembali berjaya, sementara yang lain percaya Inggris akhirnya bisa mengangkat trofi lagi. Sepak bola akhirnya bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.go.id. Ya, pendengar, dan kita masih menghiasi ruang dengar Anda saat ini. Saya Susan akan pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas untuk Anda di siang ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,1 FM Bersatu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar RRI dimanapun berada. Kami kembali menemani Anda di program Halo RRI, ruang di mana suara Anda itu menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki pelayanan publik. Maluku pendengar adalah daerah kepulauan. Ada masyarakat yang hanya membutuhkan 5 menit menuju kantor pelayanan, tetapi ada juga yang harus menyeberang laut selama berjam-jam hanya untuk mengurus satu dokumen. Karena itu pelayanan publik di Maluku memiliki tantangan yang berbeda begitu dibanding daerah lain. Nah, hari ini juga kita akan membahas berbagai persoalan pelayanan publik yang masih dirasakan masyarakat, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, listrik, air bersih, transportasi antar pulau, hingga pelayanan pemerintah desa maupun kota. Kami mengajak Anda pendengar untuk menyampaikan pengalaman, aspirasi Anda, keluhan begitu ya, agar nantinya juga akan kami konfirmasikan begitu ya dengan narasumber terkait. Anda silakan bisa bergabung di WhatsApp kami atau juga line telepon, live chat RRI digital dan juga di media sosial RRI. Pertanyaannya pendengar, pelayanan publik apa yang paling sering Anda gunakan? Ada kendalakah yang masih sering ditemui begitu? Apakah petugas juga sudah melayani dengan baik? Dan apa harapan Anda terhadap pemerintah daerah? Silakan saja masuk di line telepon WhatsApp live chat RRI digital atau juga di media sosial RRI Ambon, Facebook, Instagram dan juga di TikTok Pro 1 RRI Ambon. Pendengar, kami menanti atau menunggu keluhan atau aspirasi dari Anda terkait dengan pelayanan publik di daerah Anda masing-masing. Silakan saja kami hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.
1: Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI

0: Setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
1: Baik, pendengar, silakan partisipasi Anda keluar tanda terkait dengan pelayanan publik di wilayah Anda masing-masing begitu ya. Kemarin sempat saya mendengarkan dialog publik begitu di Pro 1 RRI Ambon, yang mana pendengar ada keluhan dari masyarakat yang disampaikan kepada para tim rancangan yang disampaikan kepada para tim penyusunan rancangan undang-undang kepulauan ya pendengar, yang pada mereka tuh dari Seram Bagian Barat yang menyampaikan bahwa di wilayah mereka itu ada satu kasus yang mana mayat itu diantarkan begitu ya, dibawa ke tempat tujuan itu butuh waktu 2 hari. Ya, ini terkait dengan mobilitas masyarakat begitu ya, membutuhkan waktu 2 hari. Artinya ini infrastrukturnya itu tidak memenuhi begitu ya pendengar. Jadinya hingga 2 hari baru mereka bisa sampai ke tempat tujuan. Dan juga ada sekolah yang mana untuk nyampe ke sekolah itu harus menggunakan perahu kecil. Ini tentunya wilayah Seram Bagian Barat ini butuh infrastruktur untuk mendukung akses masyarakat ya ke berbagai tempat begitu. Dan di Kabupaten Seram Bagian Barat itu ada 3 wilayah terluar yang mana memang mereka membutuhkan akses transportasi. Ya, semoga saja pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, pemerintah Provinsi Maluku juga melihat akan hal ini. Dan juga pendengar, ini ada satu informasi lagi, kalau warga di kawasan Paso Larier, Kecamatan Baguala, Kota Ambon itu juga mengeluhkan pemadaman listrik yang berlangsung ya pada Selasa kemarin dari sore hingga malam hari. Nah, pemadaman tersebut juga pendengar disampaikan ya oleh PLN sebagai bagian dari jadwal perawatan dan penggantian kabel jaringan utama guna meningkatkan keandalan pasokan listrik. Jadi aliran listrik yang dikeluhkan warga itu mulai terputus sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur dan belum pulih sepenuhnya hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Timur ya, walaupun PLN juga sudah menginformasikan jadwal kegiatan ya melalui pengumuman singkat, namun banyak warga juga yang merasa belum cukup mendapatkan pemberitahuan yang jelas dan terperinci begitu ya. Dapat dengar, kalau kita bicara soal infrastruktur, jalan, transportasi, laut, listrik, dan alir dan air bersih, tentunya hidup di daerah kepulauan ini membuat konektivitas itu menjadi kebutuhan utama ya. Ketika jalan rusak, dermaga belum memadai, kapal terlambat beroperasi, listrik padam atau air bersih itu sulit diperoleh, tentunya aktivitas masyarakat juga ikut terganggu ya. Contoh kasus yang di Seram Bagian Barat sudah disampaikan di awal tadi, untuk menggotong jenazah itu hingga ke tempat tujuan itu membutuhkan waktu 2 hari begitu. Dan anak-anak mau ke sekolah juga harus menggunakan perahu kecil, dan ketika hujan tentunya mereka tidak bisa ke sekolah, tidak bisa nyampe ke sekolah. Nah, di sejumlah wilayah Maluku tentunya masih ada desa yang bergantung pada transportasi laut. Cuaca buruk ini sering membuat ya mobilitas masyarakat itu terhambat pendengar. Di sisi lain juga beberapa kawasan masih menghadapi pemadaman listrik maupun keterbatasan akses air bersih. Keterbatasan akses air bersih juga ini selalu dirasakan ya oleh beberapa daerah di Maluku, salah satunya juga di Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur begitu pendengar. Dan ya saya juga mau mendengar langsung begitu kondisi di daerah Anda, bagaimana kondisi jalan menuju desa Anda, apakah transportasi laut juga sudah memadai, dan ya, seberapa sering terjadi pemadaman listrik. Nah, kalau pemadaman listrik kita di kota Ambon pun ya sering terjadi begitu ya, pemadaman listrik hingga berjam-jam. Pengalaman sih di Lorong Arab ya, itu pemadaman listrik itu berjam-jam loh pendengar. Dan bagaimana juga akses air bersih di tempat tinggal Anda, apa yang juga paling mendesak untuk segera diperbaiki. Tentunya setiap laporan yang masuk akan kami rangkum dan diteruskan kepada instansi terkait agar menjadi perhatian bersama. Karena pendengar, pelayanan publik yang baik tentunya dimulai dari mendengar kebutuhan masyarakat begitu ya. Dan kalau kita bicara soal infrastruktur jalan, nah di Kota Ambon sendiri juga masih ada beberapa titik jalan yang berlubang-lubang begitu, dan tentu itu sangat membahayakan pengguna jalan. Salah satunya juga di kawasan Kebun Cengkeh, jalur MTS. Nah itu juga jalur masuk ke rumah saya sendiri begitu ya. Nah di situ jalannya sepertinya sudah bertahun-tahun tidak dilirik begitu oleh pemerintah kita untuk segera diperbaiki, padahal itu kan akses ke sekolah begitu ya. Yang mana kalau hujan itu pendengar ya jalanannya becek dan ya sangat mengganggu sekali. Beberapa kali juga saya melintasi arah ke Latu Halat juga jalanannya berlubang, ada beberapa titik, dan hampir juga kecelakaan di sana dua kali sekaligus ya. Jadi ya sangat disayangkan sih, harusnya segera diperbaiki, karena arah-arah Latu Halat itu kan juga di sana banyak tempat wisata yang dikunjungi, banyak tempat wisata yang mana setiap hari itu kan para wisatawan melintasi jalur tersebut. Tentunya pendengar, kami tunggu telepon Anda di 383-4921, WhatsApp Live Chat RRI Digital, dan juga di media sosial RRI Ambon.
0: Halo RRI, halo RRI, suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI.

0: atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
1: Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda dengan kami di Halo RRI. Tentunya kami menanti telepon Anda karena setiap laporan yang masuk akan kami rangkup dan tentunya kami teruskan kepada instansi terkait agar ya ini bisa menjadi perhatian bersama begitu. Dan oke, sudah ada satu penelpon. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung dengan kami, tapi sayang terputus ya. Oke, Anda bisa bergeser ke posisi dari posisi sebelumnya agar komunikasi kita tetap berjalan baik dan lancar. 3834921 atau di live chat RRI Digital, WhatsApp dan juga di media sosial kami. Pendengar, akan kami tunggu apa yang mau Anda sampaikan terkait dengan pelayanan publik begitu ya di daerah Anda masing-masing.
0: Halo RRI, suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI.

0: Pendengar, kami sudah terhubung kembali dengan satu penelpon berikut. Halo, selamat siang. Halo, RRI. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang dengan Ibu siapa di mana?
1: Dengan Mas Satmoni.
0: Siapa?
1: Dengan Mas Satmoni.
0: Mas Satmoni.
1: Iya.
0: Oke, siap. Ini di mana ini alamatnya?
1: Di Stein, Bu.
0: Oh, Stein ya. Baik. Gimana Stein, arah ke Stein itu macet apa tidak sih?
1: Gimana Ibu, suaranya putus?
0: Oh, suara saya tidak kedengaran jelas ya di Stein ya. Aduh. Apa yang mau Ibu sampaikan terkait dengan pelayanan publik? Ada jalan arah-arah ke Stein yang berlubang, rusak parah kah, sampah berserakan di mana-mana, atau ada hal lain yang mau Ibu sampaikan? Halo?
1: Baik Ibu, di jalan Stein sejauh ini saya belum lihat jalan yang rusak Ibu.
0: Ya, tapi?
1: Ya?
0: Iya, halo. Ya, kalau tidak ada jalanan yang rusak, lantas apa yang mau Ibu sampaikan di siang ini?
1: Saya ingin melapor tentang sampah yang masih berserakan di jalan, Ibu.
0: Oke, sampah yang berserakan di jalan.
1: Iya, di tanjakan 2000 Stein Ambon.
0: Tanjakan 2000 ya.
1: Baik.
0: Iya, sampah yang berserakan udah nyampe mana itu sampahnya? Halo.
1: Halo.
0: Sampah berserakan di tanjakan 2000. Apa yang mau disampaikan begitu kepada dinas terkait?
1: Iya, yang perlu saya sampaikan harus pemerintah lebih memperhatikan sampah yang berserakan di jalan, perlu diperhatikan Ibu.
0: Segitu aja atau ada lagi?
1: Ibu, dan untuk masyarakat lebih apa?
0: Lebih peduli terhadap
1: iya, sampah. Untuk masyarakat harus peduli, jangan buang sampah sembarangan di jalan, karena itu bukan hanya jalan untuk masyarakat saja, tetapi ada jalan auto, ada jalan untuk dilewati auto, ada motor-motor juga Ibu.
0: Oh, jadi itu mengganggu begitu ya?
1: Iya, mengganggu aktivitas masyarakat.
0: Baiklah, terima kasih Bu Mas Satmoni di Stein.
1: Iya. Terima kasih kembali.
0: Pendengar, itulah yang disampaikan oleh Ibu Mas Satmoni di Stein, mengeluhkan terkait sampah yang berserakan di tanjakan 2000. Waduh, udah lama banget lagi tidak pernah jalan-jalan ke Stein ya. Jadi tidak tahu kondisi yang ada di atas di sana. Nah, ini sampah di tanjakan 2000, ya harusnya di tanjakan itu tidak boleh ada sampah begitu ya, karena takutnya kalau hujan, apalagi cuaca di Ambon saat ini ya masih ada hujan begitu ya setiap saat, takutnya nanti sampahnya juga akan hanyut begitu ya, terbawa arus dan bisa masuk ke rumah-rumah warga atau berserakan di jalanan begitu, yang tentunya ini mengganggu. Nah, kalau sampahnya udah semakin menumpuk, juga baunya tidak sedap begitu ya untuk lingkungan sekitar. Di belakang Ibu Mas Satmoni ada yang mau bergabung, silahkan, kami masih tunggu begitu di line telepon, WhatsApp, live chat RRI digital, dan juga di media sosial media sosial RRI Ambon ya. Dan pendengar, selain lingkungan begitu ya, tentunya pelayanan yang paling dekat dengan kehidupan adalah kesehatan dan pendidikan begitu ya. Ya, lingkungan juga berkaitan dengan kesehatan berkaitan juga dengan lingkungan. Kalau memang sampahnya berserakan kemana-mana, itu mengganggu juga dan menumpuk, ya baunya menyengat, ini sangat mengganggu kesehatan begitu. Ya masyarakat tentunya berharap itu bisa mendapatkan pelayanan yang cepat, ramah, dan ya mudah dijangkau. Namun pendengar, di wilayah kepulauan tantangannya cukup besar ya. Ada masyarakat yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai puskesmas atau rumah sakit. Ada pula sekolah yang masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik maupun fasilitas belajar. Kalau dilihat dari sosial media itu ada beberapa yang mengupload begitu ya, sekolah yang mengalami keterbatasan pendidik, juga bangunannya sudah mulai rusak, sudah mau roboh. Kalau musim penghujan, ya kehujanan mereka di dalam kelas. Ini sangat miris ya pendengar kalau dilihat begitu. Yang mana harusnya kita semua bersatu untuk menyelesaikan hal ini. Melalui Halo RRI hari ini pendengar, mari kita berbagi pengalaman ya. Bagaimana pelayanan puskesmas juga atau rumah sakit di daerah Anda. Kalau beberapa waktu lalu dari Saparua juga sudah sempat mengeluhkan terkait dengan RSUD yang ada di sana, yang pelayanannya itu dirasa seperti pelayanan puskesmas. Ya karena dikit-dikit rujuk gitu ya. Itu kalau tidak salah disampaikan oleh Pak Devi. Dan ya semoga saja sudah ada sentuhan dari pemerintah terkait RSUD di Saparua gitu. Ya selain RSUD ada juga jalanan yang memang dikeluhkan begitu ya. Yang tadinya jalanan berlubang tidak dipeduliin, ditanam pohon pisang dan sebagainya. Gimana nih dengan tenaga kesehatan di wilayah Anda? Apakah mudah untuk ditemukan? Nah, kalau kita lihat persoalan-persoalan yang ada di wilayah Maluku, di beberapa kabupaten kota itu memang juga masih mengalami keterbatasan tenaga kesehatan ya. Jangankan dokter ya, suster dan mantri pun agak sulit ditemukan di puskesmas-puskesmas yang ada di kabupaten-kabupaten, beberapa kabupaten tersebut ya. Kalau udah ada puskesmasnya, tenaga kesehatannya sulit ditemukan gitu. Dan tentunya kondisi selain kesehatan, kondisi sekolah di beberapa wilayah juga sudah disampaikan tadi ya, cukup parah begitu, miris, sampai ada yang memang benar-benar viral gitu ya. Jadi bagaimana kondisi sekolah di wilayah Anda nih? Anda bisa menyampaikan kepada kami di line telepon, WhatsApp, live chat RRI digital atau di media sosial RRI Ambon. Ya pelayanan yang menurut Anda, ya apa pelayanan yang menurut Anda itu sudah baik dan patut diapresiasi juga Anda bisa sampaikan.

0: ya boleh terjadi begitu ya di dunia pendidikan, karena semua orang punya hak yang sama begitu, dan akhirnya ada yang memang tidak bisa terdaftar di sekolah karena ya udah full kuotanya. Jadi pendengar, semoga saja cerita-cerita atau keluhan-keluhan dari Anda ini nantinya dapat didengar begitu oleh pihak-pihak terkait begitu ya. Dan masih ada 20 menit lebih pendengar kami bersama Anda di Halo RRI. Untuk itu manfaatkan waktu yang telah kami berikan untuk Anda sampaikan keluhan-keluhan terkait pelayanan publik yang terjadi di sekitar Anda.
1: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

0: pembina terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
1: Radio 101,1 FM, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik, terima kasih untuk Anda semua pendengar. Pelayanan publik bukan hanya ya seperti Anda lihat mengurus KTP atau mendapatkan layanan kesehatan aja ya, tapi juga bagi para pedagang, nelayan, petani hingga pelaku UMKM, pelayanan publik juga menjadi juga berarti tersedianya pasar yang nyaman. Kalau kita bicara soal pasar yang nyaman, gimana nih pendengar dengan pasar kita saat ini gitu ya. Oke, pasar yang nyaman, akses permodalan yang mudah, apalagi sih distribusi barang yang lancar, juga fasilitas umum yang mendukung aktivitas ekonomi. Ya kalau di Maluku sih banyak ya masyarakat menggantungkan hidup pada sektor perikanan, pertanian dan juga perdagangan begitu. Namun ya masih ada berbagai tantangan yang sering disampaikan masyarakat begitu, seperti kondisi pasar yang perlu dibenahi, juga fasilitas pelabuhan yang belum optimal, distribusi barang antar pulau yang terkadang itu terlambat akibat cuaca, sampai akses internet yang belum merata hingga menghambat pemasaran produk UMKM. Kalau kita bicara soal kondisi pasar yang perlu dibenahi, yang menjadi sorotan saya sih adalah pasar Matika gitu ya. Pemerintah kita tuh sudah semangat banget sih untuk membenahi pasar Matika, tapi lagi-lagi para pedagang kita tuh sepertinya gimana ya, udah kebal dengan ancaman atau peraturan dari pemerintah sepertinya. Jadinya mereka tetap berada di jalur-jalur yang memang sudah dilarang oleh pemerintah untuk berjualan. Tetap aja tuh mereka ada di depan jalan gitu kan, walaupun sudah ada kawat duri, pagar kawat yang berduri, tetap aja mereka juga ada di sekitaran kawat berduri itu, malah di dalam pula. Ini nih yang menjadi perhatian kita bersama begitu ya. Semoga saja pasar Matika kita kedepannya lebih baik gitu. Semuanya bisa teratur masuk di dalam biar ya kelihatannya cakep aja gitu ya. Tidak ada lagi orang yang berbelanja di luar. Jadi pendengar melalui Halo RRI, ya kami ingin mendengar langsung pengalaman para pelaku usaha maupun masyarakat gitu ya. Kondisi pasar di daerah Anda, apakah sudah nyaman, bersih dan aman? Sempat juga ada yang mengeluhkan terkait dengan gedung pasar di Wara. Di Wara Kebun Cengkeh pasti ini ya, yang dari awal pembangunan hingga saat ini itu tidak ditempati. Jadi sepertinya hanya mengejar materinya aja begitu ya, mengejar anggarannya aja agar bisa diperoleh. Tapi setelah itu tidak ada penempatan para pedagang untuk berjualan di situ. Ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Dan juga untuk para pelaku UMKM tentunya, ini bicara soal fasilitas ya, fasilitas pendukung bagi mereka, para nelayan, petani dan juga pelaku UMKM, apakah ini sudah memadai atau belum. Juga bagaimana akses transportasi barang dari dan ke pulau tempat Anda tinggal. Wah, kalau di Maluku, daerah kepulauan, tentu akses transportasi barang ini sangat dibutuhkan gitu ya. Karena banyak sekali pulau, kalau mengandalkan kapal feri aja kayaknya nggak cukup gitu. Jadi harus apa? Harus ada speedboat ya, boleh juga sih, atau penambahan kapal feri gitu ya, untuk melayani rute-rute yang memang diperlukan oleh masyarakat. Jadi menurut Anda pelayanan publik apa yang memang paling dibutuhkan agar ekonomi masyarakat itu semakin berkembang? Ya tentunya kalau bicara pelayanan publik yang dibutuhkan memang infrastruktur sih di Maluku gitu ya. Transportasi darat, laut, semuanya memang dibutuhkan sesegera mungkin. Dan semoga juga RUU daerah kepulauan segera disahkan begitu ya, agar kita juga bisa mendapatkan sedikit apa ya, keleluasaan lah untuk mengatur daerah ini. Karena kalau RUU daerah kepulauan disahkan, tentunya anggarannya juga akan berbeda begitu ya. Karena saat ini ya hitung sendiri pendengar, tidak cukup-cukup begitu ya. Silakan di line telepon, WhatsApp, kami tunggu telepon Anda.
0: Halo RRI, halo RRI, suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI.

0: pengaduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
1: Tadinya sebelum kita akhiri perjumpaan begitu, ada satu hal sederhana yang bisa kita lakukan bersama begitu ya. Ya FYI juga kami belum dapat terhubung dengan Kadis DLH untuk mengkonfirmasi terkait sampah yang ada di Tanjakan 2000 begitu ya. Hingga saat ini narasumbernya belum dapat terhubung dengan kami. Jadi pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan, ada satu hal sederhana yang bisa kita lakukan bersama. Kita sering ya menginginkan lingkungan yang bersih, tetapi kebersihan itu tidak akan terwujud ya jika sampah itu masih dibuang sembarangan. Di Ambon maupun daerah lain di Maluku, kita juga masih menjumpai sampah yang berserakan di jalan, di saluran air, bahkan di pesisir pantai. Kalau di Maluku, banyak tempat-tempat nongkrong, tempat wisata ya di pantai. Namun, belum ada kesadaran juga untuk membuang sampah pada tempatnya. Entah ini tugasnya yang punya tempat wisata, atau kita sebagai masyarakat, karena saling lempar-melempar begitu ya. Jadi sebenarnya itu kesadaran kita bersama itu harus terbangun dari diri sendiri, terpanggil untuk tidak membuang sampah sembarangan begitu. Padahal sampah yang dibuang sembarangan ini bukan hanya merusak pemandangan ya, tetapi juga bisa menyumbat drainase, memicu banjir saat hujan, dan mencemari laut yang menjadi sumber kehidupan banyak masyarakat Maluku. Bukan hanya mencemari sumber kehidupan sih, tapi pemandangannya emang jelek bener ya. Kalau lagi nongkrong di pantai yang udah cakep-cakep, oh tiba-tiba sampahnya nongol, mana banyak pula sampah plastik ya. Itu, aduh, tidak memanjakan mata. Padahal kita ke laut kan untuk memanjakan mata ya. Tapi kalau udah lihat sampah ya gimana gitu. Nah mulai, jadi pendekar, mulailah dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan ya saling mengingatkan dengan cara yang baik begitu. Karena pelayanan publik yang baik ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah ya. Pemerintah udah naruh tempat sampah, kita buangnya kemana gitu kan. Jadi ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan kepedulian setiap warga untuk menjaga fasilitas dan juga lingkungan bersama. Setuju gak? Setuju dong harusnya ya. Oke, pendekar, jadi terima kasih juga untuk Anda atas setiap masukan yang telah disampaikan. Aspirasi seperti inilah yang memang menjadi gambaran nyata kondisi pelayanan publik di lapangan. Ketika akses pasar semakin baik, transportasi semakin lancar, dan pelayanan pemerintah semakin cepat, ya maka roda perekonomian masyarakat juga akan segera atau akan bergerak lebih baik ya. Kami berharap juga berbagai masukan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan instansi terkait untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Ya, terima kasih telah menjadi bagian dari Halo RRI, ruang pengaduan pelayanan publik ya. Kritik yang disampaikan dan solusi yang diberikan adalah bentuk kepedulian kita terhadap kemajuan Maluku. Saya Nur Kamarpati tentunya masih akan terus bersama Anda pendengar di Persatu RRI Ambon, dan kita akan berjumpa kembali juga nanti di Halo RRI edisi berikutnya. Ya, sampai jumpa di Halo RRI pada hari Jumat nanti begitu ya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon.
0: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI.

Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peningkatan investasi menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor produktif di daerah. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta dukungan infrastruktur yang memadai.

0: 105,1 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semua pendengar di siang ini yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Ambon. Ada beberapa informasi yang tentunya akan kami sampaikan untuk Anda ya. Dan ini terkait dengan profil dari Kakor Lantas Polri yang baru dilantik. Pendengar, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo melantik Irjen Pol Wibowo sebagai Kakor Lantas Polri pada Sabtu lalu ya. Dan ini menggantikan Irjen Pol Agus Suryo Nugroho yang memasuki masa purna tugas setelah memimpin Korps Lalu Lintas Polri. Pelantikan ini berlangsung bersamaan dengan serah terima jabatan pejabat utama Mabes Polri dan 6 Kapolda baru. Posisi ini juga menjadi bagian pembinaan karir sekaligus regenerasi kepemimpinan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Dan pendengar, Kadiv Humas Polri juga mengatakan mutasi merupakan kebutuhan organisasi ya yang dilakukan secara berkala. Dan juga kebijakan ini tuh tujuannya untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan pada setiap satuan kerja. Irjen Pol Wibowo ini bukan sosok asing di lingkungan Korps Lalu Lintas Polri selama menjalani karir kepolisian ya. Sebelum dilantik nih, ia tuh menjabat Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri. Jadi alumni Akademi Kepolisian Angkatan 1996 ini dikenal memiliki pengalaman panjang ya di bidang lalu lintas. Sebagian besar perjalanan karirnya juga dihabiskan pada fungsi pembinaan dan pelayanan lalu lintas. Nah, karir Wibowo ini dimulai sebagai Kasat Lantas Polres Serang pada 2003 ya, sebelum dipercaya memimpin Polsek Bojonegara. Padahal pengalaman awal itu menjadi bekal mengembangkan karirnya pada bidang lalu lintas kepolisian. Dan tentunya perjalanan itu kemudian berlanjut di Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi melalui berbagai jabatan strategis, dan ia juga pernah menjadi Kasigas Gakum, Kasubag Renmin, hingga Kasubdit Residen Ditlantas Polda Jambi. Tentu karirnya ini terus berkembang setelah dipercaya menjadi Wadir Lantas Polda Banten pada 2018 ya. Dan setahun kemudian beliau dipromosikan yang menjadi Direktur Lalu Lintas Polda Banten. Pada 2020 juga Wibowo ini dimutasi menjadi Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Setahun berikutnya juga dipercaya sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Kamsel Korlantas Polri. Dan pengalaman kepemimpinannya ini semakin lengkap ya saat menjabat Kapolres Metro Jakarta Utara pada 2022. Dan setelah itu dipercaya menjadi Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat pada 2023. Karirnya kembali meningkat ketika dipercaya sebagai Wakapolda Jawa Barat pada 2024. Jadi pendengar, jabatan ini diembannya hingga akhirnya menjadi Diresiden Korlantas Polri ya. Dan kini Irjen Pol Wibowo resmi mengemban amanah sebagai Kakorlantas Polri yang baru ya. Tentunya pengalamannya yang panjang diharapkan memperkuat pelayanan sekaligus meningkatkan keselamatan berlalu lintas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar saya untuk Anda semua. Dan kami tentunya masih bersama Anda di Pro 1 RRI Ambon ya. Informasi berikut ini, tim Kejaksaan Eksekutor Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat mengeksekusi terpidana perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Bansos penanganan pandemi COVID-19 tahun anggaran 2010 Joseph Rahanten pada Selasa kemarin ya. Eksekusi ini tentunya dipimpin oleh Kepala Subseksi Penyidik dan Pengendalian Operasi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat. Setelah proses administrasi selesai, terpidana dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambon untuk menjalani pidana penjara sesuai amar putusan Mahkamah Agung. Terpidana ini pendengar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan dana bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat ya tahun anggaran 2020 dengan putusan yang telah ingkrah. Jadi eksekusi ini tuh sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang ya. Dan berdasarkan amar putusan kasasi, Mahkamah Agung itu menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun kepada Joseph Rahanten. Selain itu terpidana juga dijatuhi pidana denda sebesar 400 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 120 hari sesuai amar putusan. Wow, ini berat juga ya, 8 tahun dengan denda 400 juta nih. Majelis Hakim Agung juga menghukum terpidana membayar uang pengganti kerugian negara itu sebesar 4 miliar lebih ya. Jadi pendengar, pembayaran ini tuh bukan 4 miliar lebih sih, 400 juta. Dan pembayaran tuh wajib dilakukan paling lambat 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Baik pendekar, itulah informasi dari Seram Bagian Barat yang tentunya akan ada informasi lain usai jeda berikut ini.

Saat ini, bicara soal kesetaraan bukan lagi sebuah isu elit. Ini adalah kebutuhan masyarakat. Kita dengarkan dan diskusikan lebih luas soal pengarusutamaan gender. Upaya menjadikan keadilan gender sebagai prinsip utama dalam pembangunan dan kisah nyata, solusi dan inspirasi dari mereka yang memperjuangkan ruang yang setara bagi semua. Karena perubahan dimulai dari kesadaran besarnya.

101,4 FM Prasata Kenal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, ada tidak sih orang tuh yang sampai sekarang masih punya satu kenangan yang kalau diingat rasanya tuh langsung senyum sendiri? Entah itu teman lama, cinta pertama, atau momen yang sederhana tapi susah dilupakan. Nah, Adrian Khalif itu sepertinya apa sih dia mengajak kita tuh kembali begitu ya ke ruang itu lewat lagu 2001 kali. Ya, sebuah lagu dengan nuansa hangat sih yang mengingatkan kita tuh kalau setiap orang pasti punya cerita yang pernah singgah dan meninggalkan jejak. Iya lagi. Oke, pendengar, jadi kalau Anda lagi di perjalanan, lagi kerja atau sekadar menikmati siang ini, lagunya memang pas sih untuk Anda. Ya, kalau didengerin pelan-pelan gitu ya, siapa tahu ada bagian yang memang terasa seperti sedang menceritakan kisah Anda sendiri. Senior Dalam Hati masih bersama Anda di Maluku siang ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 101,1 FM, Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Penyekar, kita ikuti berita olahraga dari Pro3 Jakarta.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini

0: Pramuka Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol!
2: Argentina memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albi Celeste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristiano Ronaldo mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83 sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
3: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju apapun yang sedang terjadi dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
2: Sementara itu, Mesir sempat mewujudkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai

0: Mesti fear
1: keadilan, bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalan pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang buat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
2: Di mana hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Albiceleste untuk mempertahankan gelar dan merebut

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final selesai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss, Gregor Kobel. Selanjutnya, Lionel Swiss yang memberikan ancaman melalui si individu Fabian Ribber, tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Ribber kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Champas menciptakan peluang untuk Kolombia, tetapi tambahannya dapat diselamatkan si Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chicho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya, menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke babak final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itu yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
4: Kami
3: tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis, dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit, mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas.

Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.

0: inspirasi akan diterapkan dalam pembinaan sekolah-sekolah ini atau akses buruk maupun perusahaan ini di Indonesia.
1: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan kira dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai, karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin maju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tiebreak set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
2: Sampai dahulu menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skor ini cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
4: Dan berikutnya, selanjutnya disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merubah sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Ciko Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atid. Ketiga gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Prikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa nasionalnya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy.

0: tujuan saya ya Bob, masih muda sangat senang terlalu di latar belakang dan mungkin menghadapi tim yang beberapa bulan lalu kemudian final melalui Vietnam. Jadi sekarang posisinya kita bergantungan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat berarti sangat berat.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga kalahnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
2: Tapi bagi saya, yang penting di Wendo, kalau kita tengok ada on-off dari segi teman-teman Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, bagi saya boleh push dan bagi saya performance dan boleh mentaliti mereka lagi sampai ke finish pertama pun, mereka cuba untuk menjalankan gol.
1: Meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru 2 kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Boryono.

0: sepak bola, kita beralih ke olahraga petang. Koni Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia FONI.

sampaikan ya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati informasi Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam beberapa tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat di balik bola. Variety show, penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan, penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengembara untuk Indonesia.

0: kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu masa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya.
1: Rasanya kok pulang-pulang dari satu dunia. Jangan melihat dari satu sisi saja, kok. Onde-onde. Kalau kamu makan izinnya tok, apa yang enak?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saat ini, bicara soal kesetaraan bukan lagi sebuah isu elit. Ini adalah kebutuhan masyarakat. Kita dengarkan dan diskusikan lebih luas soal kemerdekaan gender. Upaya menjadikan keadilan gender sebagai prinsip utama dalam pembangunan dan kisah nyata, solusi dan inspirasi dari mereka yang memperjuangkan ruang yang setara bagi semua. Karena perubahan dimulai dari kesadaran besar.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang, persatuan kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk semuanya pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami di Pro 1 RRI Ambon. Kami masih menemani Anda di Maluku siang ini. Dan tentunya 41 menit dari pukul 13. Selamat menikmati siang Anda dengan keluarga, orang-orang terkasih, atau juga di tempat kerja ya, bersama rekan-rekan kerja Anda dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk di atas meja kerja. Dan pendengar, nantinya juga di pukul 14 kami mengajak Anda untuk ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Saat ini tentu kami mengundang Anda di line telepon, WhatsApp, live chat RRI Digital untuk bergabung bersama kami di request and sharing informasi. Lagu apa yang biasanya menemani siang Anda untuk beristirahat?

atau juga benar-benar Anda dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Anda. Silakan aja, kami tunggu, atau juga ada salam yang mau Anda bagikan. Kami tunggu di line telepon, WhatsApp, dan juga live chat RRI Digital. Saya spesialkan satu lagu ini pendengar untuk Anda semua. Salam untuk dia dari Fudo.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
1: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

107,1 FM bersatukan dalam informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 14 saat ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran berjaringan Korwil Nusantara Tiga Lintas Seribu Pulau.

0: Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar bersama kami di Maluku siang ini untuk siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau bersama saya Durga Marpati di edisi Rabu 8 Juli 2026.
1: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
0: Kita awali informasi pertama dari RRI Tual yang akan disampaikan oleh Mei Maturbongs. Demi kembangkan pariwisata, Kepala Ohoy Letfuan Kecamatan Hot Sorbai, Kabupaten Maluku Tenggara, hibahkan dana pribadi.
2: Pengembangan ekonomi kreatif meliputi pengembangan sumber daya di suatu daerah yang berkaitan dengan destinasi pariwisata. Salah satunya Desa Letfuan yang terkenal dengan kopi arobustanya dan didukung dengan hibah tanah perkebunan pribadi kepala desa demi memajukan usaha tersebut. William Tauru Tubun, Kepala Desa Letfuan, mengatakan tanah yang dihibahkan adalah milik pribadi dan berharap pemerintah daerah bisa melihat perkembangan perkebunan kopi di desanya.
3: Dengan adanya usaha kopi di Ohoy Letfuan, khususnya Kabupaten Maluku Tenggara ini, saya selaku pemerintah Ohoy sangat-sangat mendukung untuk usaha kopi di Ohoy Letfuan, sehingga sebidang tanah menghibahkan saja untuk lokasi penanaman kopi, usaha hasil utama untuk kita ke depan. Saya himbau juga kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara supaya ke depan itu mungkin kalau ada bisa disiapkan untuk persediaan penanaman kopi ini.
2: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Budi Tohti, mengatakan empat isu penting dalam pengembangan pariwisata, salah satunya adalah ekonomi kreatif, dan kopi Letfuan termasuk dalam hal itu.
4: Empat isu penting dalam pengembangan pariwisata, salah satunya adalah pengembangan ekonomi kreatif. Kopi Letfuan adalah bagian dari itu. Tentunya ini merupakan komitmen dari pemerintah daerah. Tentunya kami berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Dan sejauh ini komunikasi kami dengan berbagai pihak itu siap untuk mendukung pengembangan kopi Arabusta di Letfuan. Kita jadikan sebagai satu branding. Jadi ketika menyebut kopi, K juga punya kopi Maluku Tenggara ya, adanya di kopi Arabusta. Tentunya ini kami sebagai dari unsur pemerintah daerah siap untuk selalu mensupport.
2: Tohti berharap kerjasama dan dukungan bisa terjalin baik di antara pemerintah daerah dengan masyarakat demi sama-sama mendorong kemajuan daerah lewat pengembangan sektor pariwisata berbasis sumber daya alam yang ada. Memang terbang serari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, baru saja Anda ikuti laporan dari RRI Tual bersama Mei Maturbongs, dan saatnya juga kami hadirkan informasi terakhir dari RRI Ambon bersama Lina Teoporing. Piala bergilir Pangdam 15 Patimura diserahkan, lomba pancuan kuda dan kerbau siap digelar di Kabupaten Maluku Barat Daya.
5: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Maluku menyerahkan piala bergilir Pangdam Cup Lomba Pacuan Kuda tahun 2026 secara simbolis kepada Bupati Maluku Barat Daya Benjamin Thomas Nok berlangsung di Aula Baruga Antasena kawasan Air Saluar Kota Ambon. Penyerahan piala bergilir tersebut menjadi penanda dimulainya persiapan kejuaraan pacuan kuda dan kerbau berskala besar yang akan digelar di wilayah Moa Maluku Barat Daya. Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dori Triwinarto mengatakan, ajang tersebut merupakan peluang emas bagi MBD untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Menurutnya, piala bergilir yang disiapkan merupakan yang terbesar yang pernah ada di Maluku untuk cabang pacuan kuda. Dikatakan, kejuaraan tersebut tidak hanya berorientasi pada olahraga, tetapi juga menjadi tonggak pengembangan budaya dan pariwisata daerah. Pangdam berharap Pulau Moa dapat tumbuh menjadi ikon pacuan kuda di Maluku dan dikenal secara nasional.
6: Visi dan harapan kita ke depan, Moa itu menjadi ikon di Provinsi Maluku menjadi lomba pacuan kuda maupun kerbau. Kalau pacuan kuda ada di NTT dan sebagainya, tapi kerbau juga. Jadi ini kombinasi antara kerbau dan harapan kita pesertanya antar provinsi, anggap aja kejuaraan nasional.
5: Jenderal petarung itu juga menargetkan peserta lomba nantinya berasal dari berbagai provinsi sehingga dapat berkembang menjadi kejuaraan tingkat nasional. Penyelenggaraan event diusulkan setiap bulan Oktober bertepatan dengan momentum peringatan HUT TNI. Selain kesiapan perlombaan, Pangdam Dodi juga meminta pemerintah daerah menata lokasi-lokasi pendukung yang berpotensi menjadi destinasi wisata. Salah satunya kawasan Gunung Kerbau yang memiliki nilai sejarah dan dapat menjadi spot foto bagi para pengunjung. Pangdam juga meminta seluruh unsur Forkopimda MBD bekerja secara kompak agar penyelenggaraan kegiatan berlangsung spektakuler. Ia optimis event tersebut dapat menarik perhatian nasional bahkan internasional melalui pemberitaan media dan promosi pariwisata. Selanjutnya, penyerahan piala bergilir Pangdam Cup turut dihadiri Gubernur Maluku, Kejati Maluku, Kapolda Maluku, dan Kodairal 9, Bupati dan Wakil Bupati MBD, PJU Kodam 15 Patimura, serta pimpinan instansi terkait lainnya. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Berikut laporan dari Lina Tehupuring tadi sekaligus mengakhiri Lintang Seribu Pulau di siang ini. Kami ucapkan terima kasih kepada RRI Tual yang telah membersamai kami di siang ini. Wakili Kerabat Kerja yang bertugas, Senior Kamar Pati mengucapkan selamat siang dan kita akan jumpa kembali di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorneo 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Tula, dan RRI Saulangi. Sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda mengapa kudanil sering berendam di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kudanil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah. Nah, pigmen dalam keringat ini bisa membantu kudanil menahan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, merupakan minyak pelindung matahari alamiah.

Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rivaldi menemani Anda di siang hari ini setelah tadi rekan Gama sudah nemenin Anda. Ya, baik. Kabar Anda di hari ini ya, sehat walafiat, baik-baik saja saya doakan. Rabu 8 Juli 2026 saya nemenin Anda sampai nanti di jam 5 sore. Jangan sampai Anda lewatkan nanti dinamika Maluku sore untuk edisi hari ini ya, pendengar. Informasi terupdate bakal saya ambil dari rri.co.id, saya hadirkan untuk Anda sampai nanti di jam 3 sore.

0: 好了，啥变啊变啊？
1: 我们一样变。
0: 嗯？有三万块钱。
2: 你想呢？
3: Ya baik pendengar, informasi menarik untuk Anda dari aktor Indonesia. Ya, aktor laga Indonesia Iko Uwais ini kembali menunjukkan kiprahnya di perfilman internasional.

tren yang menjadi ciri khas Aston Chen. Penampilan Iko ini sebagai tokoh antagonis turut mencuri perhatian penggemar film aksi. Karakter yang diperankannya bahkan disebut mengingatkan pada sejumlah peran antagonis yang pernah dimainkan sebelumnya. Meski mengangkat tema pembajakan pesawat yang cukup sering muncul di film laga Wings of Dread, ini menawarkan dinamika baru ya. Lewat duel dua bintang aksi Asia tersebut, nuansa pertarungan yang intens membawa atmosfer brutal ala The Raid ke dalam kabin pesawat ya. Ya, dan informasi untuk Anda, film ini dikabarkan akan hadir di bioskop Indonesia pada Agustus 2026. Namun hingga kini jadwal penayangan resminya masih belum diumumkan ya, pendengar. Ya, yang pasti sudah yang udah nonton The Raid ya. Ini aksi bela dirinya nanti akan dibawa di film ini ya. Wah, kalau udah pernah nonton The Raid ini pasti menunggu film ini, soalnya aksi bela diri di film itu wah mengesankan ya, pendengar.

Komunitas adalah ruang tumbuh dan berbagi yang menguatkan. Dengan saling mendukung, kita bisa menciptakan perubahan positif yang berdampak besar bagi lingkungan sekitar kita.

Masih pegang potongan tiketnya kan? Jangan sampai hilang ya. Ini penting banget buat klaim asuransi atau kebutuhan lain kalau ada sesuatu selama di kapal. Nah, kalau petugas lupa kasih potongan tiketnya atau pelayanannya kurang oke, jangan ragu untuk langsung hubungi nomor pengaduan yang tersedia. Oke, sekarang tinggal duduk manis, nikmati pemandangan, dan selamat berlayar.

Ya baik pendengar, masih informasi menarik untuk Anda. Saya angkat dari rri.co.id pendengar, yang mengenai Badan Pembinaan Hukum dan HAM TNI menegaskan komitmen menjaga hak dasar masyarakat Papua melalui pelaksanaan tugas dan berlandaskan hukum. Komitmen tersebut juga diwujudkan dengan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua secara berkelanjutan. Kepala Badan Pembinaan Hukum dan HAM TNI Laksda Farid Ma'ruf mengatakan bahwa setiap prajurit di Papua dibekali pemahaman aturan hukum sebelum bertugas. Pembekalan itu juga bertujuan memastikan seluruh operasi lapangan tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Farid menyebut pelaksanaan tugas TNI di Papua mendukung pembangunan nasional sesuai arah kebijakan Presiden hingga kini berjalan baik. TNI juga mendukung peningkatan kesejahteraan melalui pengamanan, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi masyarakat Papua secara berkelanjutan.

pasal kontrak yang diturunkan oleh Dinas Provinsi itu jadwal ini ditambah dengan semua secara serentak itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 12.

0: itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya edisi Rabu 8 Juli 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, Aliansi Masyarakat Desa Abio Ahiolo, Kecamatan Elpa Putih, mendesak Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Kejaksaan Tinggi Maluku untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018 hingga 2019. Warga merasa geram lantaran penanganan kasus yang diduga melibatkan mantan pejabat kepala desa setempat ini dinilai jalan di tempat tanpa ada titik terang. Nilai kerugian dari dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut diperkirakan mencapai 2,5 miliar rupiah. Lambatnya proses hukum memicu kekecewaan mendalam bagi warga yang merasa hak-hak mereka untuk menikmati pembangunan dan kesejahteraan telah dirampas. Perwakilan masyarakat Deni Masinai mengungkapkan keprihatinannya dengan menyebut bahwa meski Indonesia hampir 81 tahun merdeka, warga di wilayah pegunungan tersebut justru merasa masih dijajah oleh segelintir oknum. Warga mendesak pihak kejaksaan agar segera memeriksa saksi-saksi kunci secara profesional dan transparan guna memberikan kepastian hukum serta efek jera. Hingga informasi ini diturunkan, pihak Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat maupun pihak mantan penjabat kepala desa terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan kasus tersebut. Namun, masyarakat menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sampai dana desa yang seharusnya menjadi hak warga dipulihkan. Pendengar, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Timur memberikan pendampingan hukum dalam proyek peningkatan jalan ruas poros Ondor Samboru di Kecamatan Pulau Gorom. Langkah ini diambil untuk memastikan pembangunan infrastruktur strategis tersebut berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan peninjauan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Ilham Wahdini bersama Wakil Bupati Seram Bagian Timur juga bertujuan untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus meminimalkan potensi pelanggaran hukum sejak dini. Pihak kejaksaan menegaskan bahwa pendampingan melalui jaksa pengacara negara ini sangat krusial agar strategis di Pulau Gorom ini mencakup penanganan 6 segmen jalan yang akan menghubungkan 3 pelabuhan penting, yakni Pelabuhan Ondor, Pelabuhan Kataloka, dan Pelabuhan Feri Kota Siri. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan mampu memperlancar distribusi barang dan memicu pertumbuhan ekonomi antar kawasan. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Seram Bagian Timur mengaku sangat terbantu dengan penguatan administrasi dan kepatuhan hukum dari tim jaksa pengacara negara. Kerjasama ini sendiri sudah memasuki tahun keempat sejak dimulai pada tahun 2023 lalu. Melalui sinergi yang konsisten ini, pemerintah daerah optimistis seluruh tahapan pengerjaan proyek jalan di Pulau Gorom dapat rampung dengan lancar tanpa terjerat masalah hukum di kemudian hari. Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat resmi mengeksekusi terpidana kasus korupsi dana bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020, Dr. Randus Joseph Rahanten. Eksekusi ini dilakukan menyusul dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 18 Juni lalu yang menyatakan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Proses eksekusi dipimpin langsung oleh Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, Izak Muskita, segera setelah seluruh proses administrasi rampung diselesaikan. Terpidana langsung digiring dan dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Ambon untuk menjalani masa hukuman penjara sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung. Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, Ferdinanda Enike Tupan, menegaskan bahwa eksekusi ini merupakan wujud nyata kepatuhan hukum terhadap putusan pengadilan yang ingkrah. Pihak kejaksaan menyatakan komitmen penuh untuk terus menegakkan hukum dan menuntaskan eksekusi perkara pidana korupsi demi keadilan di masyarakat. Pendengar, SMA Negeri 1 Kota Tual memastikan telah menerima 396 siswa dan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun anjaran 2026-2027. Laporan Resti Febrianti.
1: SMA Negeri 1 Kota Tual memastikan telah menerima 396 siswa baru pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Dengan terpenuhinya kuota tersebut, sekolah kini mempersiapkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang dijadwalkan pada 13 hingga 17 Juli 2026. Kepala SMA Negeri 1 Kota Tual Fatatu Kloy mengatakan proses penerimaan siswa baru mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, yang dilaksanakan dalam dua gelombang, namun pada gelombang pertama kuota yang tersedia di SMA Negeri 1 Kota Tual telah terpenuhi seluruhnya.
2: Alhamdulillah, proses kerjasama diturunkan oleh Dinas Provinsi itu jadwal ini ditetapkan penerimaan seluruh secara serentak itu mulai dari tanggal 1 sampai 13 Juni sudah. Itu tahap gelombang pertama, dibuat dalam dua tahap, dua gelombang. Gelombang pertama tanggal 1 sampai tanggal 13 Juni, kemudian penerimaannya itu dilaksanakan pada tanggal 23 Juni. Setelah 23 Juni setelah ditetapkan itu, kita SMA 1 Tual dan SMA 5 Tual itu sudah dipastikan tidak ada lagi dalam gelombang kedua.
1: Tukulai menjelaskan jumlah siswa yang diterima mencapai 396 orang dan telah terbagi ke dalam 11 rombongan belajar. Karena seluruh kuota telah terpenuhi pada tahap pertama, SMA Negeri 1 Kota Tual tidak lagi membuka pendaftaran pada gelombang kedua. Saat ini pihak sekolah telah melaksanakan proses pendaftaran ulang bagi seluruh calon siswa yang dinyatakan lulus seleksi. Setelah proses administrasi selesai, para siswa akan mengikuti kegiatan MPLS yang berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 13 hingga 17 Juli mendatang.
2: Kita tahu persis bahwa untuk masalah MPLS ini kan bagaimana sekolah yang memperkenalkan budaya sekolah di siswa, mulai dari cara berpakaian, cara tutur kata, kemudian sampai pada sekolah yang ramah, baik guru maupun siswa, dan tidak berlaku kekerasan di sekolah. Untuk itu siswa yang berbagai sekolah ini sebetulnya kan berbagai sekolah, berbagai karakter, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang memang dianggap kurang bagus masuk di semasa atas menyesuaikan. Harus sesuaikan terkait budaya di sekolah. Masih terlambat tidak boleh.
1: Menurut Tukulai, seluruh peserta didik baru diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian MPLS. Melalui kegiatan tersebut, sekolah akan memperkenalkan budaya dan tata tertib yang berlaku, mulai dari cara berpakaian yang rapi, bersikap sopan dan ramah kepada warga sekolah, hingga membiasakan siswa datang tepat waktu dan tidak terlambat. Yang menambahkan, pada hari terakhir pelaksanaan MPLS, pihak sekolah akan mengundang para orang tua atau wali murid untuk hadir di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan lingkungan belajar kepada wali murid, sekaligus memperkuat kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam mendukung proses pendidikan para siswa baru. Resti Febrianti melaporkan.
0: Pendengar, tim Kedeputian Geostrategis Dewan Pertahanan Nasional, maksud kami Dewan Pertahanan Nasional atau DPN, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Seram bagian Timur, Maluku. Kunjungan lapangan ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Mayor Jenderal TNI Dr. Nur Wahyo Widodo, guna meninjau langsung kondisi nyata serta berbagai hambatan yang membelit industri minyak dan gas di wilayah tersebut. Temuan dan data di lapangan ini nantinya akan dijadikan bahan penyusunan rekomendasi kebijakan strategis untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Dalam peninjauan kedua perusahaan migas utama yakni PT Carles Petroleum Seram dan PT Sitik Seram Energi, tim DPN mencatat sejumlah persoalan krusial. PT Carles dilaporkan masih menghadapi kendala serius terkait pembayaran upah pekerja hingga harus menjual BBM sebagai pendapatan alternatif demi bertahan. Sementara itu, PT Sitik Seram Energi mengalami penurunan produksi minyak yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal kuat perlunya langkah taktis dari pemerintah pusat untuk menyelamatkan keberlangsungan industri migas di daerah kaya potensi tersebut. Selain memantau korporasi, rombongan DPN juga menggelar pertemuan dengan Bupati Seram Bagian Timur, Fahri Husni Al-Katiri. Pemerintah daerah menaruh harapan besar agar hasil kajian DPN ini mampu melahirkan kebijakan pusat yang mempercepat pembangunan sektor energi, mempermudah investasi, serta membuka kembali lapangan kerja bagi masyarakat lokal. DPN menegaskan, industri migas di Seram Bagian Timur saat ini sangat membutuhkan kepastian, berusaha, perlindungan hak pekerja, serta kebijakan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Maluku terus berkomitmen memperkuat kapasitas penyuluh lapangan demi menggenjot produksi pangan daerah. Langkah ini diwujudkan melalui bimbingan teknis pemetaan poligon lahan dan koordinasi pelaporan luas tambah tanam atau LTT yang digelar di Aula Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Seram, maksud kami Kabupaten Maluku Barat Daya. Kepala BBRMP Maluku, Gunawan, menegaskan bahwa penguatan ini sangat penting agar seluruh pelaporan data LTT di lapangan benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi real sebagai dasar perencanaan pangan yang tepat sasaran. Kegiatan strategis ini diikuti oleh Kepala Dinas Pertanian setempat, jajaran staf, serta 29 penyuluh pertanian dari berbagai wilayah di Maluku Barat Daya. Dalam sesi materi, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Maluku Barat Daya, Thomas Katipana, menekankan bahwa penyuluh adalah ujung tombak pembangunan pertanian yang bersentuhan langsung dengan petani. Para peserta juga dibekali teknik pemetaan poligon lahan dan berdiskusi interaktif mengenai solusi atas kendala penentuan batas lahan yang sering dihadapi di lapangan. Selain meningkatkan kemampuan teknis, momentum BIMTEK ini juga dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan budidaya padi gogo melalui uji coba penanaman di wilayah binaan masing-masing penyuluh. Melalui akurasi data pemetaan dan pelaporan yang lebih baik, BBRMP Maluku optimistis evaluasi program pertanian ke depan akan jauh lebih efektif. Penguatan kapasitas ini diharapkan mampu mendukung percepatan peningkatan produksi padi, sekaligus mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan di Maluku.

0: Berita selanjutnya. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku bersama Satgas Pasti Daerah resmi meluncurkan program siaga lawan kejahatan keuangan atau Salawaku. Bertempat di Ballroom Kantor OJK Maluku, program ini dihadiri langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, jajaran aparat penegak hukum, serta industri jasa keuangan. Langkah kolaboratif ini sengaja digagas sebagai respons cepat untuk membentengi masyarakat Maluku dari ancaman investasi bodong, pinjaman online ilegal, hingga berbagai modus penipuan digital yang polanya kian hari kian kompleks. Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Biladi, menjelaskan bahwa program Salawaku dirancang sebagai gerakan bersama untuk memperkuat pencegahan melalui edukasi publik dan pembentukan posko layanan Salawaku sebagai pusat aduan warga. Dukungan penuh juga datang dari Kepala Kanwil Kemenkumham Maluku, Saiful Sahri, yang menegaskan bahwa perlindungan masyarakat harus dimulai sejak potensi kejahatan itu muncul, bukan saat korban sudah berjatuhan. Sementara itu, Polda Maluku melalui Ditreskrimsus menyatakan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan cyber tersebut. Sebagai bentuk nyata komitmen, acara ini dirangkaikan dengan penanda tanganan kesepakatan bersama oleh 10 perwakilan instansi lintas sektor. Kehadiran posko layanan Salawaku diharapkan mampu mempercepat respons terhadap laporan warga sekaligus memperluas jangkauan edukasi ke seluruh wilayah Maluku. Melalui sinergi yang makin erat ini, pemerintah berharap masyarakat Maluku makin cerdas dan sadar hukum, sehingga ekosistem keuangan digital yang aman dan terpercaya dapat segera terwujud. Kita ke berita lain. Pemerintah Kota Ambon dan Ombudsman Republik Indonesia resmi bersinergi tingkatkan kualitas pelayanan publik. Laporan Sahira Sangaji.
1: Pemerintah Kota Ambon resmi menjalin sinergi formal dengan Ombudsman Republik Indonesia melalui penandatanganan nota kesepakatan tentang sinergi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Ambon. Proses penandatanganan ini dilakukan oleh Wali Kota Ambon, Bode Winwatimena, di kantor Ombudsman RI di Jakarta. Penandatanganan merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah Kota Ambon dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat sasaran, dan berdampak luas bagi masyarakat selaku pengguna layanan. Wali Kota Ambon memberi apresiasi tinggi kepada Ombudsman Republik Indonesia atas penandatanganan nota kesepakatan yang dilaksanakan. Dirinya menegaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD selaku penyedia layanan wajib menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.
2: Saat

0: Wali Kota menegaskan upaya melahirkan inovasi pelayanan juga terus didorong oleh OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta OPD lainnya. Selain itu, untuk mempercepat proses penanganan aduan pelayanan publik yang masuk ke Ombudsman, awal tahun 2026, pemerintah Kota Ambon telah membentuk tim percepatan penanganan pengaduan pelayanan publik yang diketuai oleh Sekretaris Kota Ambon. Tim ini nantinya bertugas melakukan rapat koordinasi dengan OPD terlapor untuk mengklarifikasi, memberikan jawaban dan saran tindak lanjut terhadap laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku. Meskipun masih ada kekurangan di sisi sumber daya manusia, tata kelola dan sarana-prasarana, pemerintah Kota Ambon berkomitmen untuk terus berupaya mempertahankan capaian baik yang telah diraih selama ini. Hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik terhadap Kota Ambon dalam 2 tahun terakhir menunjukkan tren positif di zona hijau. Tahun 2024 meraih nilai sangat baik di level tertinggi, zona hijau, sementara tahun 2025 dengan format penilaian yang baru, Kota Ambon berhasil meraih opini kualitas tertinggi dan tetap bertahan di zona hijau. Sebelumnya, Wakil Kepala Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tektona menyambut hangat dan mengapresiasi kehadiran langsung Wali Kota Ambon beserta jajarannya. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru ada 2 kota di Indonesia yang melakukan pendandatanganan nota kesepakatan secara langsung di kantor Ombudsman Republik Indonesia. Menurutnya, berdasarkan laporan dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku, capaian layanan publik di Kota Ambon terus meningkat dari waktu ke waktu berkat ketegasan Wali Kota yang konsisten memastikan seluruh perangkat daerah bekerja sesuai SOP. Sahira Sanghaji melaporkan.
1: Sebanyak 20 ekor satwa liar dilindungi kini tengah menjalani masa rehabilitasi dan observasi di Pusat Konservasi Satwa Kembali Maluku, Ambon. Puluhan satwa endemik ini merupakan hasil penyelamatan dari BKSDA Jakarta yang kemudian ditranslokasikan atau dikembalikan ke BKSD Maluku. Beruntung, seluruh satwa tersebut tiba dalam kondisi hidup dan sehat. Polisi Kehutanan BKSDA Maluku, Arga Christian, menyatakan bahwa karantina ini sangat penting untuk memastikan kesiapan fisik dan sifat liar satwa sebelum nantinya dilepas liarkan ke habitat aslinya. Jenis satwa yang diselamatkan kali ini cukup beragam dan didominasi oleh burung-burung eksotis. Di antaranya adalah 1 ekor kakatua Maluku, 8 ekor Nuribayan, 2 ekor Nuri Maluku, 4 ekor Kasturi Ternate, serta 1 ekor Biawak Aru, dan 4 ekor Ketam Kenari. Langkah pemulangan satwa ini menjadi bukti nyata komitmen dan sinergi antar wilayah BKSDA untuk memutus rantai perdagangan satwa ilegal yang hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi kelestarian populasi satwa di alam liar. Pihak BKSDA Maluku juga terus mengetuk kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian satwa liar dan tidak memelihara mereka secara ilegal. Ingat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, siapa saja yang sengaja menangkap, memelihara atau memperjualbelikan satwa dilindungi bisa dijerat hukum dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun serta denda hingga 100 juta rupiah. Pendengar, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Maluku, Samla Tukonsina, memastikan bahwa bonus bagi atlet bela diri berprestasi asal Maluku tetap akan dibayarkan. Penegasan ini disampaikan untuk menepis isu miring yang beredar di masyarakat terkait hak para atlet. Saya menyatakan secara resmi bahwa informasi yang menyebut pemerintah Provinsi Maluku tidak memberikan bonus adalah kabar bohong atau hoax, karena anggaran tersebut sudah disiapkan dan tetap menjadi skala prioritas pemerintah daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Sam seusai menghadiri pelantikan pengurus Perwosi Maluku di Kota Ambon kemarin. KONI Maluku telah menetapkan besaran bonus yaitu 25 juta rupiah untuk peraih medali emas, 20 juta rupiah untuk medali perak, dan 15 juta rupiah bagi peraih medali perunggu. Sementara para pelatih rata-rata menerima 5 juta rupiah. Total anggaran yang dikucurkan untuk mengapresiasi para atlet PON bela diri di Kudus ini mencapai 215 juta rupiah. Lebih lanjut, SAM menghimbau masyarakat maupun media massa untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan selalu melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Koni Maluku menegaskan bahwa pembinaan atlet PON adalah tanggung jawab mereka dan dukungan informasi yang akurat sangat dibutuhkan demi menjaga iklim olahraga yang positif. Sinergi seluruh pihak diharapkan mampu terus memacu semangat dan peningkatan prestasi para atlet yang membawa nama harum daerah di kancah nasional. Pendengar, piala bergilir Pangdam 16 Patimura diserahkan lomba pacuan kuda dan kerbau siap digelar di Kabupaten Maluku Barat Daya. Laporan Lina Tehupuring.
2: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Maluku menyerahkan piala bergilir Pangdam Cup Lomba Pacuan Kuda tahun 2026 secara simbolis kepada Bupati Maluku Barat Daya Benjamin Thomas Nord berlangsung di Aula Baruga Antasena kawasan Air Seluar Kota Lombok. Penyerahan piala bergilir tersebut menjadi penanda dimulainya persiapan kejuaraan pacuan kuda dan kerbau berskala besar yang akan digelar di wilayah Mua Maluku Barat Daya. Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dori Triwinarto menyatakan, ajang tersebut merupakan peluang emas bagi MBD untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Menurutnya, piala bergilir yang disiapkan merupakan yang terbesar yang pernah ada di Maluku untuk cabang pacuan kuda. Dikatakan, kejuaraan tersebut tidak hanya berorientasi pada olahraga, tetapi juga menjadi tonggak pengembangan budaya dan pariwisata daerah. Pangdam berharap peluangnya dapat tumbuh menjadi ikon pacuan kuda di Maluku dan dikenal secara nasional.

0: beberapa dari itu juga menargetkan peserta lomba nantinya berasal dari berbagai provinsi sehingga dapat berkembang menjadi kejuaraan tingkat nasional. Penyelenggaraan IPON diusulkan setiap bulan Oktober bertepatan dengan momentum peringatan HUT TNI. Selain kesiapan perlombaan, Pangdam Dodi juga meminta pemerintah daerah menata lokasi-lokasi pendukung yang berpotensi menjadi destinasi wisata. Salah satunya kawasan Gunung Kerbau yang memiliki nilai sejarah dan dapat menjadi spot foto bagi para pengunjung. Pangdam juga meminta seluruh unsur Forkopimda MBD bekerja secara kompak agar penyelenggaraan kegiatan berlangsung spektakuler. Ia optimis event tersebut dapat menarik perhatian nasional bahkan internasional melalui pemberitaan media dan promosi pariwisata. Selanjutnya, pengerahan piala bergulir Pangdam Cup turut dihadiri Gubernur Maluku, Kejati Maluku, Kapolda Maluku, dan Kodaira 9, Bupati dan Wakil Bupati MBD, PJU Kodam 15 Patimura, serta pimpinan instansi terkait lainnya. Demikian Lina Tengkuri melaporkan.
1: Berita terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi. Masyarakat terutama para nelayan dan pengguna jasa transportasi laut di wilayah Maluku diminta untuk meningkatkan kewaspadaan demi menjaga keselamatan pelayaran. Berdasarkan analisis BMKG, kondisi cuaca buruk ini dipicu oleh terbentuknya daerah pertemuan angin di Laut Maluku yang memicu pertumbuhan awan hujan. Saat ini pola angin di wilayah Maluku umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 4 hingga 20 knot, bahkan bisa lebih di beberapa titik. Dampaknya, gelombang dengan kategori sedang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di sejumlah wilayah perairan strategis. Wilayah tersebut meliputi perairan Pulau Ambon dan Pulau Lease, secara bagian barat, perairan selatan Maluku Tengah, Laut Banda, Kepulauan Banda Neira, hingga Laut Arafuru bagian tengah dan barat. Pihak BMKG mengingatkan bahwa situasi ini sangat berisiko bagi perahu nelayan, kapal tongkang, hingga kapal feri yang rentan terhadap hantaman angin kencang dan gelombang tinggi. Warga yang tinggal di kawasan pesisir juga dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi ancaman gelombang laut ini. Seluruh pemangku kepentingan di sektor kemaritiman diharapkan menjadikan informasi cuaca resmi dari BMKG sebagai acuan utama sebelum melakukan aktivitas pelayaran guna meminimalkan risiko kecelakaan laut.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. SMA Negeri 1 Kota Tual memastikan telah menerima 396 siswa pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Pemerintah Kota Ambon dan Ombudsman Republik Indonesia resmi bersinergi tingkatkan kualitas pelayanan publik. Oke, sahabat kerja yang bertugas, saya Rival Jartas, teknik operator Rifangga mengucapkan selamat sore.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para

0: 101 Riamon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar, informasi seputar Piala Dunia 2026 buat Anda. Ya, informasi menarik dari laga Argentina kontra Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 memicu perdebatan luas di kalangan penggemar sepak bola. Dan gelombang protes itu terjadi setelah keputusan video asisten referee atau VAR menganulir gol Mesir ya. Sejumlah penggemar hingga jurnalis internasional mempertanyakan penggunaan teknologi tersebut karena dinilai menjadi titik balik kemenangan dramatis Argentina. Media Inggris menyoroti hal tersebut, besarnya perhatian publik terhadap keputusan kontroversial tersebut pendengar. Nah, melansir dari laporan Mirror menyebut bahwa banyak pendukung meyakini FIFA memiliki kepentingan agar Lionel Messi tetap bertahan di Piala Dunia 2026. Meski klaim tersebut merupakan opini para penggemar dan tidak disertai bukti. Nah, sebelum melakukan comeback, Argentina sempat tertinggal 2 gol dari Mesir. Setelah Lionel Messi gagal mengeksekusi penalti, Mesir unggul melalui Yasser Ibrahim dan juga Mustafa Zico. Namun gol kedua Zico ini kemudian dianulir setelah wasit Francois Letexier ini menerima rekomendasi dari ruang VAR. Wasit Letexier ini meninjau dugaan pelanggaran yang terjadi pada awal proses serangan. Keputusan tersebut diambil meski insiden yang diperiksa terjadi lebih dari 20 detik sebelum bola masuk ke gawang Argentina. Kontroversi semakin memanas karena banyak pihak menilai pelanggaran tersebut terlalu jauh dari fase akhir terciptanya gol. Di media sosial X nih, ribuan komentar bermunculan yang mempertanyakan konsistensi penerapan VAR ya pendengar. Dan komentar lain juga menyebut keputusan tersebut menguntungkan Argentina. Sementara itu komentar lain yang ramai dibagikan berbunyi, Piala Dunia ini dicurangi demi Messi. Tidak lama setelah gol Mesir dianulir, Messi mencetak gol penyeimbang. Lalu Enzo Fernandez memastikan kemenangan Argentina 3-2 lewat gol pada masa injury time. Hasil tersebut membawa sang juara bertahan melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Keputusan VAR juga menuai sorotan dari sejumlah jurnalis sepak bola ternama. Mereka mempertanyakan apakah penggunaan teknologi tersebut masih sesuai dengan semangat permainan. Nah, koresponden Sky Sports Rob Harris menilai bahwa keputusan itu tidak sesuai dengan tujuan utama penggunaan VAR. Pandangan serupa disampaikan oleh koresponden BBC Dale Johnson. Ia menilai keputusan tersebut bertentangan dengan standar penerapan VAR selama turnamen berlangsung ya. Jurnalis senior Inggris Henry Winter bahkan menyindir keputusan tersebut dengan komentar bernada satir. Seandainya VAR mundur satu langkah lagi dalam serangan Mesir itu, ia akan menemukan Tutankhamun ikut terlibat di dalamnya. Oke, wah ini kontroversinya ya pendengar. Aduh, saya juga merasa ada hal yang aneh ya, ada sesuatu yang bisa dibilang ini banyak sekali kecurangan yang terjadi antara Argentina versus Mesir, ya, pendengar.
1: Mengembangkan

Goals. Ya, dari Elisa Blackman dengan Goals ya, pendengar masih mengenai informasi seputar Piala Dunia 2026. Nah, dari kontroversi antara Argentina versus Mesir, saya hadirkan informasi dari Timnas Portugal. Nah, perjalanan Roberto Martinez bersama Timnas Portugal resmi berakhir. Setelah selesai Das Quinas tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026, pelatih asal Spanyol itu mengumumkan keputusannya mundur usai Portugal kalah 0-1 dari Spanyol lewat gol dramatis Mikel Merino. Martinez menegaskan, sejak awal dirinya datang di Portugal dengan satu target utama, yakni membawa tim meraih gelar juara Piala Dunia. Karena target tersebut gagal diwujudkan, ia merasa tidak ada alasan untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pelatih Portugal. Nah, pelatih berusia 52 tahun itu juga mengungkapkan kontraknya memang berakhir bersamaan dengan selesainya Piala Dunia 2026. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan penunjukan pelatih baru kepada Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proenca. Nah, gol tunggal Mikel Merino pada menit 90+1 ini menjadi pembeda dalam dua duel sengit Portugal kontra Spanyol. Hasil tersebut memastikan La Roja melangkah ke babak perempat final, sementara perjalanan Portugal harus berakhir lebih cepat. Meski gagal memenuhi target, Martinez menolak menyebut hasil tersebut sebagai sebuah kegagalan. Menurutnya, Portugal hanya kalah dari salah satu tim favorit juara yang memiliki kualitas luar biasa. Ya, saya setuju ya dengan hal ini. Mantan pelatih Belgia itu bahkan menilai Portugal menampilkan performa terbaiknya sepanjang turnamen saat menghadapi Spanyol. Ia merasa timnya pantas membawa pertandingan hingga babak perpanjangan waktu ya pendengar. Kemudian Martinez menuturkan, Portugal sebenarnya memiliki kualitas untuk bersaing dengan Spanyol. Namun menurutnya timnya ini kurang beruntung dalam memanfaatkan peluang di sepertiga akhir lapangan ya pendengar. Ya, jadi seperti itu. Kalau menurut saya ya, dari pengamatan saya sendiri, ini permainan Portugal ini sudah cukup bagus, tapi ada beberapa pemain-pemain Portugal itu ya, yang masih baru-baru ini, yang masih umurnya masih muda sekali ini ya pendengar, ini egonya masih tinggi. Kalau mereka kebanyakan gak ngasih bola sama ke Cristiano Ronaldo ya gitu. Coba deh mereka kebanyakan kasih bolanya ke Ronaldo sebagai pencetak gol ya, otomatis ini mereka bisa maju. Ini karena ego mereka terlalu tinggi dan aduh ya, kita soalnya pemain bintang semua dia di Portugal. Oke, ya, semua informasi yang sudah saya kasih untuk Anda di informasi seputar Piala Dunia Sepak Bola 2026 ini ya, Anda bisa baca di rri.co.id. Salam olahraga untuk Anda semua ya.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Wakil Gubernur Wagub Maluku Abdullah Fanat membuka secara resmi kegiatan Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat tahun 2026 yang dipusatkan di lapangan Mandala Putra Parbulu Wailata, Kabupaten Guru. Acara ini menjadi wujud nyata komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Fanat dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kodam 15 Patimura atas inisiatif menyelenggarakan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa Bakti TNI Angkatan Darat bukan sekadar pengabdian, melainkan bukti kemenunggalan TNI dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan. Program Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat mencakup berbagai sasaran, mulai dari peningkatan konektivitas antar wilayah, penyediaan akses air bersih, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penataan lingkungan yang bersih dan sehat. Berbagai kegiatan sosialisasi kemasyarakatan juga menjadi bagian dari agenda tersebut.

memiliki tempat yang berkaitan. Memelihara ikan di dalam akuarium adalah hobi yang cukup populer. Akuarium raksasa pertama untuk umum didirikan di kebun binatang London, Inggris pada tahun 1853. Bersamaan dengan jalannya waktu.

0: Ambon karena inspirasi dan juga informasi satu yang terbaik dari ST12 dengan Puspa pendengar. Ya, informasi menarik untuk Anda mengenai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Wanong ini meminta pemerintah harus segera membenahi tata kelola pelayanan pertanahan. Pihaknya pun mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN bersama Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Menurutnya saat ini masyarakat membutuhkan layanan cepat, transparan, memiliki kepastian waktu, serta biaya yang jelas. Bahtera menyebut kualitas pelayanan PPAT tidak bisa dilepaskan dari sistem yang dibangun ATR BPN. Ya, ia mengungkapkan bahwa Komisi 2 DPR masih kerap menerima pengaduan masyarakat terkait lamanya proses pengurusan dokumen pertanahan, lalu ketidakjelasan biaya, hingga tidak adanya kepastian waktu penyelesaian pelayanan ya. Bahtera meminta ATR BPN menetapkan standar pelayanan yang jelas, mulai dari batas waktu penerimaan berkas, proses verifikasi hingga penerbitan dokumen. Standar tersebut juga harus disosialisasikan secara luas, agar masyarakat mengetahui haknya saat mengurus layanan pertanahan. Di sisi lain, Bahtera meminta PPAT lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai alur pengurusan. Ya, saya setuju sekali ini. Ya, hal ini sudah lama dikeluhkan masyarakat ya, terkait proses agar cepat mendapatkan sertifikat tanah. Dan masih banyak juga tanah-tanah yang nggak jelas gitu ya. Nah, ini jadi perhatian khusus untuk hal ini ya. Semoga cepat diselesaikan sehingga masyarakat ini tidak berurusan dengan yang namanya mafia tanah.
1: Kompas, Fortitude.

Musim hujan datang, udara jadi lebih dingin dan sejuk. Tapi, justru di saat seperti inilah, kita sering lupa minum air putih. Tubuh kita tetap membutuhkan cairan. Kurang minum air bisa menyebabkan lelah, sakit kepala, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Air putih membantu melancarkan metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan mengeluarkan racun. Cukup minum 6 hingga 8 gelas per hari, meski tak merasa haus. Jangan tunggu.

0: ada ceritanya juga. Setiap motif punya makna sendiri. Misalnya yang ini nih, motif laut sama ombak. Itu melambangkan katong pun hidup di Maluku ini yang selalu dekat dengan laut.
1: Oh, berarti ombak itu punya arti yang dalam kan, Ma?
0: Iya tuh, oke. Laut itu kan sumber kehidupan katong. Tanpa katong cari nafkah, juga tanpa katong belajar bertahan hidup. Motif ombak itu juga menggambarkan katong punya semangat yang sempurna berhenti.
1: Lalu ada motif lain lagi kan, Ma?
0: Ya, seperti motif bunga, itu simbol dari keindahan dan kesuburan alam di Maluku.

Ya, ya baik pendengar, dari Wali dengan Jody, jomblo ditinggal mati. Ya, mungkin yang lagi jomblo cari jodoh ya. Ya, informasi menarik untuk Anda mengenai PT Taspen meminta pemerintah segera menerbitkan regulasi yang mengatur jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi P3K. Aturan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung keberlanjutan program jaminan sosial bagi ASN ya. Hal ini disampaikan Dirut PT Taspen Roni Hanityo Aprianto dalam rapat kerjasama Komisi 6 DPR RI di Jakarta Rabu 8 Juli 2026. Menurutnya belum terdapat regulasi turunan yang secara khusus mengatur kepesertaan P3K dalam program jaminan pensiun dan hari tua. Kondisi tersebut tambahnya menjadi salah satu isu strategis yang perlu segera diselesaikan. Kepastian regulasi juga dinilai memperkuat pengelolaan program jaminan sosial dalam jangka panjang.

Ya baik pendengar, dari saya Goji dengan online menutup kebersamaan Anda dengan saya untuk edisi hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah ngikutin saya sedari tadi. Dan jangan lupa untuk selalu mengakses rri.co.id karena banyak sekali informasi terupdate di situ ya. Saya pamit dan selamat sore, selamat menjalankan aktivitas untuk Anda yang sedang menjalankan. Dan sampai jumpa lagi.

Warga binaan lembaga pemasyarakatan lepas kelas 3 Wahai memanen 120 kg tomat dari program pembinaan kemandirian di bidang pertanian. Hasil panen tersebut tidak hanya dipasarkan di wilayah Wahai, tetapi juga didistribusikan hingga ke kota Sorong, Papua Barat Daya. Kepala Subseksi Pembinaan Lepas Wahai Lajau mengatakan, keberhasilan memasarkan hasil panen hingga luar daerah merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari teknik budidaya hingga pengendalian mutu hasil panen. Mengatakan hasil panen tersebut menunjukkan bahwa program pembinaan kemandirian mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi sekaligus mendukung program ketahanan pangan, di mana hasil pemasaran tomat tersebut turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Warga binaan yang terlibat juga memperoleh premi atas hasil kerja mereka sebagai bentuk apresiasi sekaligus bekal selama mengikuti program pembinaan.

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau. Tiba-tiba, ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan. Rusakkan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi, ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya simpel banget. Buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: muka aja bak sampai tinggal setengah gitu.
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya
dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خشوع dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP?

ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi Rezeki, Sang Pemberi Kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabbnya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu.
1: Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
2: Ya Abi, jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi.
1: Begini Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru.
2: Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik Abi.
1: Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap.
2: Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup Abi, dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup, gak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah.
1: Sekarang coba jawab, kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?
2: Ya, dia berkhianat Abi. Kacang lupa kulitnya, jawab Abdullah.
1: Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri.
2: Alhamdulillah sudah Abi. Insyaallah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin.
1: Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia.
2: Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah.
1: Iya, Abi, jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya.
0: Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru.
1: Jadi, pemaaf Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, Sang Guru menyindir.
1: Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik.
0: Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok.
1: Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas Sang Guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam.
0: Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya Sang Guru.
1: Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas.
1: Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara.
0: Masya Allah.
3: Hei, Dul.
4: Mau kemana? Sapa temannya ceria.
3: Mau ke Denpasar?
1: Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya.
3: Wah, sama, saya juga ke Denpasar.
0: Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Roh. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
5: yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedias Abdullah. Assalamualaikum.

DKI dengan esensi buku. Atomic Habits karya James Clear menjadi salah satu buku motivasi yang mencetak rekor penjualan terbaik versi New York Times. Kala terbit pada 2018, buku Atomic Habits telah terjual lebih dari 5 juta eksemplar di seluruh dunia. Bertema motivasi, buku Atomic Habits menawarkan cara mengubah hidup dengan memulai kebiasaan-kebiasaan kecil. Buku setebal 352 halaman ini memuat teori-teori ilmiah serta kumpulan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses di dunia. Buku Atomic Habits rilis pertama kali dalam bahasa Inggris. Namun, saat ini buku tersebut telah diterjemahkan ke 50 bahasa berbeda termasuk Indonesia. Melalui Atomic Habits, James Clear memberikan sketsa teori bahwa kebiasaan remeh yang dilakukan setiap hari dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kegiatan-kegiatan seperti bangun lebih cepat 5 menit atau berolahraga ringan setiap hari dapat membentuk kebiasaan baik dan menghentikan kebiasaan buruk. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan remeh tersebut dikenal sebagai Atomic Habits atau kebiasaan atom. Clear memotret bahwa kebiasaan buruk yang terus berulang terjadi bukan karena seseorang tidak ingin berubah, melainkan karena sistem perubahan yang salah. Ketika sistem perubahan dilakukan secara benar, maka individu dapat memperoleh ketingkat produktivitas yang baru. Deskripsi motivasi dalam Atomic Habits tidak hanya didasari dari rangkaian kata penyemangat, melainkan lewat teori-teori ilmiah. Sang penulis dikenal maestro penyaring topik kompleks, menjadi perilaku sederhana yang mudah diterapkan. Clear juga jago memanfaatkan ide-ide dari biologi, psikologi, hingga saraf untuk membuat pedoman yang mudah dipahami dan dipraktikkan menjadi kebiasaan baik. Selain itu, buku Atomic Habits juga dilengkapi dengan kisah inspiratif dan menghibur dari para peraih medali emas Olimpiade, CEO perusahaan besar, seniman, ilmuwan, hingga komedian. Karya Clear ini telah mempengaruhi banyak orang dengan pendekatan yang kuat terhadap perubahan hidup melalui mengkonstruksi kebiasaan kecil menjadi langkah-langkah yang kuat dalam mengubah kehidupan yang lebih baik. Demikian esensi buku Atomic Habits karya James Clear dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Buku Bagaimana Menghadapi Orang Sulit karya Charles J. Keating mengajak pembaca memahami dinamika di dunia kerja. Bertemu banyak orang termasuk orang sulit. Banyak hubungan berjalan baik atau tidak baik dalam bekerja. Hubungan tidak baik itu pastinya akan membawa permasalahan. Siapa yang menyebabkan dan apakah pihak lain yang merupakan orang sulit atau Anda sendiri? Buku yang terinspirasi dari Dealing with Difficult People karya Charles ini meminta kita kapan harus mengubah perilaku dan membaca perilaku lawan bicara yang kiranya bisa mengubah lawan bicara bersikap dan bertindak. Bila kita ingin mengubah perilaku kita sendiri, ingatlah bahwa perilaku yang paling efektif dalam hubungan antar pribadi adalah terkendali dan responsif. Hubungan seperti ini lebih baik karena memberikan nilai kepemimpinan. Sewaktu memutuskan untuk mencoba meminta orang lain untuk berubah, rencanakan terlebih dahulu dengan cermat dan gunakan kebijaksanaan kita. Mintalah sesi umpan balik yang terstruktur dengan baik untuk memecahkan masalah dan gunakan keterampilan kita dalam mendengarkan atau menerima umpan balik. Dari semua permasalahan mengenai bagaimana menghadapi orang sulit, yakni bahwa kita juga harus mengetahui karakter seseorang, baik dari segi pemikiran, ucapan, maupun tingkah lakunya, sehingga kita juga akan paham secara langsung apakah orang lain itu yang bermasalah atau kita sendiri. Kegiatan untuk melakukan evaluasi merupakan hal penting karena dapat memperbaiki komunikasi di masa depan. Buku 304 halaman ini berbicara tentang tantangan yang kita hadapi di tempat kerja saat berhadapan dengan orang lain. Tentu akan ada konflik, tekanan, rekan kerja yang berperilaku pasif, agresif, atau rekan kerja yang stres dan selalu menuntut. Charles mengajak pembaca untuk memperhatikan bagaimana menangani orang lain yang melibatkan emosi. Belajar tentang tenang dalam situasi tak baik agar tidak memperburuk keadaan. Kemudian hindari serangan pribadi dan fokuslah pada tujuan pembicaraan, atau akhirnya pelajari kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Buku Bagaimana Menghadapi Orang Sulit ini hanya untuk memperkaya kita bahwa hubungan antar sesama penuh dinamika dan tidak selalu berlangsung baik-baik saja. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Buku Bagaimana Menghadapi Orang Sulit karya Charles J. Keating mengajak pembaca memahami dinamika di dunia kerja. Bertemu banyak orang termasuk orang sulit. Banyak hubungan berjalan baik atau tidak baik dalam bekerja. Hubungan tidak baik itu pastinya akan membawa permasalahan. Siapa yang menyebabkan dan apakah pihak lain yang merupakan orang sulit atau Anda sendiri? Buku yang terinspirasi dari Dealing with Difficult People karya Charles ini meminta kita kapan harus mengubah perilaku dan membaca perilaku lawan bicara yang kiranya bisa mengubah lawan bicara bersikap dan bertindak. Bila kita ingin mengubah perilaku kita sendiri, ingatlah bahwa perilaku yang paling efektif dalam hubungan antar pribadi adalah terkendali dan responsif. Hubungan seperti ini lebih baik karena memberikan nilai kepemimpinan. Sewaktu memutuskan untuk mencoba meminta orang lain untuk berubah, rencanakan terlebih dahulu dengan cermat dan gunakan kebijaksanaan kita. Mintalah sesi umpan balik yang terstruktur dengan baik untuk memecahkan masalah dan gunakan keterampilan kita dalam mendengarkan atau menerima umpan balik. Dari semua permasalahan mengenai bagaimana menghadapi orang sulit, yakni bahwa kita juga harus mengetahui karakter seseorang, baik dari segi pemikiran, ucapan, maupun tingkah lakunya, sehingga kita juga akan paham secara langsung apakah orang lain itu yang bermasalah atau kita sendiri. Kegiatan untuk melakukan evaluasi merupakan hal penting karena dapat memperbaiki komunikasi di masa depan. Buku 304 halaman ini berbicara tentang tantangan yang kita hadapi di tempat kerja saat berhadapan dengan orang lain. Tentu akan ada konflik, tekanan, rekan kerja yang berperilaku pasif, agresif, atau rekan kerja yang stres dan selalu menuntut. Charles mengajak pembaca untuk memperhatikan bagaimana menangani orang lain yang melibatkan emosi, belajar tentang tenang dalam situasi tak baik agar tidak memperburuk keadaan, kemudian hindari serangan pribadi, dan fokuslah pada tujuan pembicaraan atau akhirnya pelajari kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Buku Bagaimana Menghadapi Orang Sulit ini hanya untuk memperkaya kita bahwa hubungan antar sesama penuh dinamika dan tidak selalu berlangsung baik-baik saja. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Buku merupakan media untuk menyampaikan informasi, cerita, konsep, gagasan, atau pengetahuan kepada pembaca. Buku memiliki peran penting dalam mengedukasi, menghibur, dan mempengaruhi pembaca. Kemudian dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan baru, memungkinkan pembaca masuk ke dalam dunia imajinatif dan emosional. Salah satu buku bertema psikologi yang bagus untuk dibaca adalah buku The Art of Cushing, yang ditulis oleh Shena Iyengar, seorang profesor di Columbia Business School yang mengkaji tentang psikologi pilihan dan pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup adalah pilihan. Kalimat itu sering kita dengar berulang-ulang kali. Dalam hidup ini, kita selalu menghadapi situasi yang menuntut kita harus membuat pilihan. Apakah kita akan memilih Universitas A atau B? Akankah kita akan memilih pekerjaan A atau B? Sekilas, membuat pilihan adalah tugas yang mudah. Kita hanya cukup memilih satu dari berbagai banyak pilihan dan selanjutnya kita harus bersedia menjalani pilihan kita tersebut. Tetapi kenyataannya tidaklah semudah itu. Kita seringkali sulit membuat pilihan. Dalam buku ini, Iyengar membahas tentang aspek pemilihan dan bagaimana cara kita membuat keputusan dalam berbagai konteks, mulai dari keputusan-keputusan yang sepele sehari-hari, sehingga keputusan yang lebih kompleks yang mempengaruhi hidup kita secara signifikan. Buku ini menggali faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi kita, bagaimana kita mengevaluasi opsi dan melihat bagaimana budaya dan lingkungan sosial memainkan peran dan proses pemilihan. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah penggunaan contoh nyata dan penelitian ilmiah untuk mendukung argumen-argumen Shena. Buku ini menggambarkan studi kasus yang menyoroti pentingnya konteks dan pengaruh budaya dalam membuat keputusan. Buku dengan 329 halaman ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pemilihan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Shena juga menyajikan beberapa strategi taktis yang dapat membantu pembaca dalam menghadapi tantangan dan keraguan saat membuat keputusan. Secara keseluruhan, The Art of Choosing adalah buku yang sangat informatif dengan menyajikan gagasan-gagasan mendalam tentang psikologi pemilihan dan memberikan sudut pandang yang beragam. Buku The Art of Choosing karya Shena Iyengar adalah bacaan yang sangat relevan dan bermakna dalam dunia yang penuh dengan pilihan. Shena menggabungkan penelitian ilmiah yang mendalam dengan contoh praktis dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang jelas dan komunikatif, buku ini menjadi panduan yang sempurna bagi mereka yang ingin memahami dan mengoptimalkan pengambilan keputusan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Anda bingung bagaimana cara untuk mengelola keuangan dengan baik? Maka kamu selayaknya membaca buku yang berjudul The Psychology of Money karya Morgan Housel. Dari judulnya saja, sudah bisa tergambarkan kalau kondisi keuangan seseorang sangat dipengaruhi dengan psikologi atau pola pikir seseorang dalam mengeluarkan uang. Ketika membaca buku ini, semua rasa penasaran yang kamu miliki terhadap bagaimana cara seseorang harus mengelola uang sebagaimana mestinya. Buku ini terdiri dari 262 halaman, yang dimana setiap halamannya sangat ringkas dan mudah dipahami. Morgan Housel, sebagai penulis buku The Psychology of Money, menyajikan 19 cerita pendek. Setiap cerita pendek yang ada di dalam buku ini selalu berkaitan dengan uang, dengan sikap manusia terhadap uang. Karena setiap orang tidak sama dalam mengelola uang, ada yang merasa nyaman, namun banyak juga yang selalu merasa sulit dengan keuangannya, walau penghasilan mereka sama. Selain itu, penulis membuat cerita pendek dengan menggunakan sudut pandang perilaku manusia. Sehingga setelah selesai membaca buku ini, pembaca akan menemukan sudut pandang baru dalam menyikapi uang yang kita miliki. Maka tidak heran jika buku ini menjadi buku bestseller internasional, bahkan termasuk ke dalam 10 buku terlaris di Amerika Serikat versi Amazon. Menakjubkan, banyak yang berminat menata keuangan. Buku The Psychology of Money karya Morgan Housel sudah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Perhatikan perilaku dan gaya hidup kita terhadap uang ternyata sangat berdampak pada kualitas kesehatan keuangan kita. Demikian esensi buku The Psychology of Money yang ditulis Morgan Housel dari RRI untuk Indonesia.

Iron Woman of Tehran karya Marjan Kamali adalah novel yang mengisahkan perjuangan dan keberanian perempuan di tengah gejolak politik dan sosial di Iran. Buku ini menyajikan cerita yang mengharukan tentang persahabatan, cinta, dan pengorbanan di masa yang penuh tantangan. Novel ini mengikuti kehidupan beberapa wanita Iran yang hidup dalam konteks revolusi dan perubahan sosial yang dramatis. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, keberanian mereka untuk memperjuangkan kebebasan dan hak-hak mereka di bawah rezim yang menindas. Karakter utama dalam novel ini adalah Maryam, Layla, dan juga Fatemeh. Maryam merupakan seorang perempuan yang gigih dan penuh semangat, yang bermimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di luar Iran. Meskipun menghadapi banyak rintangan, dia tetap teguh dengan keyakinannya. Layla, sahabat Maryam, yang juga berjuang untuk menemukan kebebasan dan cinta sejati. Kisah cintanya penuh liku-liku dan memberikan gambaran tentang kompleksitas hubungan di tengah perubahan sosial. Fatemeh, seorang ibu yang berusaha melindungi keluarganya dari ancaman rezim, dia merupakan lambang kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu. Buku ini menyoroti kekuatan dan ketahanan perempuan Iran dalam menghadapi penindasan dan ketidakadilan. Persahabatan yang kuat antara karakter utama juga menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka untuk terus berjuang dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Serta kebebasan yang merupakan tema sentral yang menggerakkan para karakter. Pesan moral dari novel ini mengajarkan bahwa meskipun dunia di sekitar kita bisa sangat keras dan tidak adil, kekuatan cinta, persahabatan, dan keberanian dapat membawa kita melalui masa-masa sulit. Perempuan-perempuan dalam cerita ini mau menunjukkan bahwa dengan tekad yang kuat, kita dapat mengatasi rintangan apapun dan menemukan kebahagiaan. The Iron Woman of Tehran adalah buku inspiratif dan memotivasi serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai keberanian, persahabatan, dan cinta di tengah ketidakpastian hidup.

RRI dengan esensi buku. Apakah Anda sedang mencari buku parenting yang menyenangkan untuk dibaca? Ada satu buku tentang anak-anak yang menarik untuk orang tua baca, yaitu novel Toto-chan atau Gadis Cilik di Jendela yang ditulis oleh Tetsuko Kuroyonagi asal Jepang. Toto-chan adalah nama panggilan dari Tetsuko Kuroyonagi. Sebagai seorang anak, Toto-chan sering berpindah sekolah. Bukan karena ia kikuk, hanya saja ia memiliki tingkat keingintahuan yang sangat tinggi dan tidak berhenti sampai rasa penasarannya terpuaskan. Toto suka berdiri di dekat jendela dan menunggu kelompok pengamen datang dan bernyanyi. Itulah sebabnya ia juga disebut Gadis Cilik di Jendela, seperti judul novel ini. Terkadang orang tua kesulitan memahami tingkah laku sang anak. Jika kita salah memahami anak, maka akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Nah, buku berisi tentang cerita anak-anak sekaligus memberikan banyak pemahaman kepada pembaca tentang dunia mereka. Novel Gadis Cilik di Jendela adalah kisah nyata dari sang pengarangnya, Tetsuko Kuroyonagi. Masa kecil Tetsuko Kuroyonagi saat sebelum Perang Pasifik menghancurkan Jepang. Saat itu Tetsuko Kuroyonagi kecil yang polos, ingin tahu, selalu antusias dengan hal-hal baru dan penuh imajinasi. Toto-chan adalah Gadis Cilik di Jendela karya Tetsuko Kuroyonagi. Buku menarik, terutama bagi orang tua yang ingin memahami dunia anak-anak dengan lebih jernih. Gadis Cilik di Jendela adalah buku yang bisa memberikan wawasan berharga tentang keingintahuan dan kepolosan dunia anak. Gadis Cilik di Jendela meneropong satu sisi dunia anak-anak yang unik. Demikian esensi buku Gadis Cilik di Jendela, karya Tetsuko Kuroyonagi, dari RRI untuk Indonesia.

Iron Woman of Tehran karya Marjan Kamali adalah novel yang mengisahkan perjuangan dan keberanian perempuan di tengah gejolak politik dan sosial di Iran. Buku ini menyajikan cerita yang mengharukan tentang persahabatan, cinta, dan pengorbanan di masa yang penuh tantangan. Novel ini mengikuti kehidupan beberapa wanita Iran yang hidup dalam konteks revolusi dan perubahan sosial yang dramatis. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, keberanian mereka untuk memperjuangkan kebebasan dan hak-hak mereka di bawah rezim yang menindas. Karakter utama dalam novel ini adalah Maryam, Laila, dan juga Fatemeh. Maryam merupakan seorang perempuan yang gigih dan penuh semangat, yang bermimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di luar Iran. Meskipun menghadapi banyak rintangan, dia tetap teguh dengan keyakinannya. Laila, sahabat Maryam, yang juga berjuang untuk menemukan kebebasan dan cinta sejati. Kisah cintanya penuh liku-liku dan memberikan gambaran tentang kompleksitas hubungan di tengah perubahan sosial. Fatemeh, seorang ibu yang berusaha melindungi keluarganya dari ancaman rezim, dia merupakan lambang kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu. Buku ini menyoroti kekuatan dan ketahanan perempuan Iran dalam menghadapi penindasan dan ketidakadilan. Persahabatan yang kuat antara karakter utama juga menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka untuk terus berjuang dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Serta kebebasan yang merupakan tema sentral yang menggerakkan para karakter. Pesan moral dari novel ini mengajarkan bahwa meskipun dunia di sekitar kita bisa sangat keras dan tidak adil, kekuatan cinta, persahabatan, dan keberanian dapat membawa kita melalui masa-masa sulit. Perempuan-perempuan dalam cerita ini mau menunjukkan bahwa dengan tekad yang kuat, kita dapat mengatasi rintangan apapun dan menemukan kebahagiaan. The Lion Woman of Tehran adalah buku inspiratif dan memotivasi serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai keberanian, persahabatan, dan cinta di tengah ketidakpastian hidup.

RRI dengan esensi buku. Buku Quiet, yang dituliskan oleh Susan Cain di Indonesia diterbitkan tahun 2022, adalah sebuah karya yang mengungkapkan peran dan psikologi individu, khususnya mengenai perbedaan antara introvert dan extrovert dalam masyarakat. Buku ini menyoroti bahwa sekitar 1/3 dari populasi adalah introvert. Namun seringkali sifat-sifat introvert seperti pemalu, sensitif, dan serius dianggap negatif. Padahal sejumlah orang paling berbakat di dunia adalah introvert. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat salah paham serta meremehkan pribadi introvert. Susan Cain memberikan wawasan dan cerita-cerita nyata untuk membantu individu memahami diri mereka sendiri dan orang lain yang mungkin memiliki sifat introvert. Buku ini membahas kekuatan yang dimiliki oleh individu introvert dan bagaimana masyarakat sering salah memahami mereka dan mengungkapkan kekuatan senyap pribadi introvert di dunia yang tak berhenti bicara. Buku Quiet dapat mengubah cara pandang kita terhadap diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Demikian esensi buku Quiet yang ditulis oleh Susan Cain dari RRI untuk Indonesia.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

DJ Ezwin. You know what it is?

0: Tingling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling. Tak ada yang lain, cuma kau.

tidak menyelesaikan kekecewaan tersebut, kita akan merasa bahwa Tuhan tidak adil kepada kita. Yang sebenarnya tidaklah demikian. Allah sungguh sangat mengasihi kita, jauh melebihi apa yang dapat kita ketahui dan kita mengerti. Jangan pernah kecewa dengan Bapa kita di surga. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya bagian yang ketiga, yaitu kekecewaan yang pada akhirnya membuat anak sulung kehilangan kasih. Ayat 30 berkata, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Anak sulung tidak menyebut adiknya sebagai saudaraku, tetapi dia menyebutnya dengan kata anakmu itu. Kepahitan atas perbuatan adiknya yang mungkin menurutnya tidak bisa ditolerir lagi membuat persaudaraan menjadi rusak. Ia lebih fokus kepada kesalahan adiknya daripada pemulihan dan pertobatan saudaranya. Ketika hati kita dipenuhi dengan kekecewaan, ia sulit bersuka cita karena adiknya yang sudah pulang. Jemaat Tuhan, mungkin juga kita pernah merasakan seperti apa yang anak sulung rasakan tersebut. Kita merasa bahwa orang lain berdosa dan kesalahannya sudah terlalu besar dan tidak pantas untuk mendapatkan pengampunan. Hari ini saya katakan, jangan biarkan kekecewaan tersebut menguasai hatimu. Mari kita turut bersuka cita ketika saudara kita atau orang-orang lain atau bahkan mungkin musuh kita sekalipun, ketika mereka mendapatkan pengampunan dan pemulihan dari Tuhan, sudah sepatutnya kita turut bersuka cita. Yang keempat, kekecewaan karena tidak memahami hati Bapa. Anak sulung gagal memahami hati bapaknya. Ayat 31 berkata, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Masalah utama dari anak sulung adalah bukannya kekurangan berkat, tetapi kurangnya pengenalan akan hati bapaknya. Ia hidup dan menempatkan dirinya sebagai pelayan, bukan sebagai anak yang sebenarnya berhak untuk menikmati kasih dan berkat dari bapaknya. Sebenarnya, kalau dia mengerti hati bapaknya, dia bisa dan boleh menikmati berkat tersebut. Ketika bapaknya berkata, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu, artinya dia juga berhak untuk mengambil seekor anak lembu tambun untuk dia bersuka cita dengan sahabat-sahabatnya. Karena kepunyaan bapaknya adalah juga kepunyaannya. Di sini dia gagal dalam mengenal hati bapaknya. Yang seperti awal saya katakan, dia dekat secara fisik dengan bapaknya, namun sebenarnya dia jauh dari hati bapaknya. Jemaat Tuhan, kita dapat melayani Tuhan bertahun-tahun, tetapi tetap kehilangan sukacita jika hubungan kita dengan Tuhan hanya didasari pada kewajiban dan bukan kasih. Kita tidak dapat menikmati berkat Tuhan yang sebenarnya ada di sekitar kita karena kita tidak bisa memahami hati.

Bapa kita di surga. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran rohani yang dapat kita ambil dari anak sulung tersebut, yaitu yang pertama, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kedua, jangan memelihara kekecewaan sehingga bisa menjadi kepahitan dalam hati kita. Yang ketiga, bersukacitalah ketika orang lain yang berdosa mau kembali dan bertobat. Dan yang keempat, nikmatilah kasih karunia dan berkat Bapa, bukan hanya bekerja dan melayani Dia saja. Jemaat Tuhan, anak bungsu tersesat karena pemberontakan, tetapi anak sulung hampir kehilangan sukacita karena kebenarannya sendiri. Yang satu jauh secara fisik dari bapaknya, yang lain dekat secara fisik, tetapi jauh secara hati. Tuhan Yesus mengajar bukan hanya orang berdosa yang perlu bertobat, tetapi juga mereka yang merasa diri benar, namun sebenarnya hatinya dipenuhi oleh kekecewaan dan kepahitan. Hati yang kecewa sulit bersuka cita atas kasih karunia, tetapi hati yang mengenal Bapa akan bersuka cita ketika yang hilang ditemukan kembali.

Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri kebenaran firman di hari ini, mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Ketika kami ada di dalam sebuah pergumulan hidup, kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu menjadi pusat pertolongan kami. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa mengerti keadaan kami. Bapa, sebagai hamba-Mu, saat ini hamba mengangkat tangan memberkati para pendengar setia acara Mutiara Pagi. Apabila ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan lawat dan memberikan kekuatan. Dan apabila ada yang susah, Bapa, Engkau memberikan penghiburan. Berikan kepada mereka semua keyakinan bahwa Engkau senantiasa menyertai sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Kami berdoa juga buat Radio Republik Indonesia yang sudah menyiarkan acara Mutiara Pagi ini, kiranya Tuhan juga memberkati. Baik mulai dari kepala kantor RRI dan semua pegawai yang ada, Tuhan memberkati baik secara pribadi maupun keluarga dan rumah tangga. Kiranya melalui acara Mutiara Pagi ini boleh menjadi sarana buat kami semua untuk bertumbuh di dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Kementerian Agama Kota Ambon maupun Kementerian Agama Provinsi Maluku. Kiranya Tuhan juga memberkati baik mulai dari kepala kantor bahkan sampai kepada seluruh pegawai yang ada. Terutama bidang Bimas Kristen dan seksi Bimas Kristen, kiranya Bapa memberkati baik kepala bidang, kepala seksi, dan seluruh pegawai dalam lingkup Bimas Kristen. Tuhan memberkati kota Ambon, Provinsi Maluku, bahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Memberkati semua pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah, Tuhan kiranya menolong dan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau mengakhiri doa ini dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah acara Mutiara Pagi kita di hari ini. Sebelum kita berpisah dan melanjutkan seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini menjadi bagian dalam hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus kembali menjemput kita semua orang-orang yang percaya. Mari kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka selesailah acara mutiara.

Berita pertama. Pendengar, maraknya pembangunan bangunan liar tanpa izin mendirikan bangunan atau IMB mendapat sorotan serius dari Komisi 1 DPRD Kota Ambon. Kondisi ini dinilai tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan warga dan merusak tata ruang kota. Politisi Demokrat sekaligus Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Ambon, Muhammad Fadli Toisuta menegaskan, pihaknya banyak menerima laporan masyarakat terkait penyerobotan lahan dan bangunan ilegal. Fadli Toisuta menuding, lemahnya pengawasan di tingkat kecamatan menjadi faktor utama menjamurnya bangunan liar tersebut. Oleh karena itu, DPRD mendesak para camat selaku ujung tombak pemerintahan untuk tidak tinggal diam dan menunggu laporan. Para camat diminta proaktif turun langsung ke lapangan, serta berani melakukan penertiban tegas jika menemukan pelanggaran di wilayahnya masing-masing. Guna memutus mata rantai pelanggaran ini, DPRD Ambon mendorong adanya koordinasi yang lebih intens antara pihak kecamatan, kelurahan, dinas perizinan hingga Satpol PP. Selain mendesak ketegasan aparat, pihak legislatif juga menghimbau masyarakat luas agar lebih taat regulasi dengan mengurus izin resmi sebelum mulai membangun demi terciptanya lingkungan yang tertib dan aman. Pendengar, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahan Toknam menegaskan keterbukaan dalam pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP bukan lagi sebuah pilihan melainkan kewajiban yang harus dijalankan setiap sekolah. Transparansi ini dinilai sangat krusial demi membangun kepercayaan publik serta menopang operasional pendidikan di Maluku Tenggara secara bertanggung jawab. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Bupati saat membuka pelatihan teknis pengelolaan dan pelaporan dana BOSP di Aula Kantor Bupati. Rahan Toknam menyebut berbagai kendala laporan keuangan sekolah selama ini mayoritas bukan karena adanya niat penyimpangan. Namun hal itu lebih disebabkan oleh keterbatasan pemahaman teknis terhadap regulasi dan aplikasi sistem pelaporan yang terus berubah. Menyikapi hal itu, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan yang bermitra dengan PT Penerbit Buku Erlangga menggelar pelatihan bagi para kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah se-Kabupaten Maluku Tenggara. Lewat pelatihan berbasis digital ini, para peserta diharapkan mampu memperbarui pemahaman regulasi, mengatasi hambatan teknis, sehingga pengelolaan dana BOSP ke depan berjalan lebih akuntabel dan tepat sasaran. Kita ke berita lain. Direktorat Jenderal Imigrasi mencatatkan kenaikan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor visa sebesar 6,42% pada semester pertama tahun 2026. Realisasi ini menembus angka 2,8 triliun rupiah, meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu di tengah ketidakpastian kondisi global. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarasam Marantoko menegaskan, fokus imigrasi saat ini bukan lagi mengejar kuantitas, melainkan menyaring kualitas orang asing yang masuk melalui transformasi digital dan kebijakan selektif. Sepanjang paruh pertama tahun ini, total penerbitan visa justru menyusut sekitar 6% menjadi 3,9 juta penerbitan. Penurunan paling tajam terjadi pada bebas visa kunjungan yang merosot hingga 87%. Meski demikian, jenis visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival tetap mendominasi dengan capaian 3,4 juta penerbitan yang dipimpin oleh wisatawan asal Australia, disusul Cina dan India. Di sisi penegakan hukum, imigrasi bertindak tegas dengan menjatuhkan lebih dari 10.000 tindakan administratif, termasuk mendeportasi 3.200 warga asing yang melanggar aturan. Hendarasam Marantoko memastikan capaian semester pertama ini menjadi batu loncatan bagi Ditjen Imigrasi untuk terus memperketat pengawasan keamanan

0: catatan bagi Ditjen Imigrasi untuk terus memperketat pengawasan keamanan nasional sekaligus memperbaiki ekosistem pelayanan publik di sisa tahun 2026. Pendengar, persiapan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela diklaim rampung. Laporan Lina Tehupuring.
1: Persiapan pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela terus dimatangkan dalam rapat laporan akhir yang digelar di lantai 35 Wisma Mulia Jakarta. Rapat tersebut membahas kesiapan teknis, administrasi hingga aspek sosial dan keamanan menjelang peletakan batu pertama proyek. Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triminarto selaku Ketua Satuan Tugas Groundbreaking Forkopimda Maluku mengatakan seluruh aspek sosial dan keamanan telah dipastikan siap. Menurutnya, rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan Blok Masela. Masyarakat di sekitar lokasi proyek pun menaruh harapan besar terhadap realisasi investasi tersebut.

0: Sementara itu, Kepala SKK Migas Joko Siswanto memastikan seluruh tahapan persiapan pelaksanaan groundbreaking berjalan sesuai rencana. Koordinasi dengan panitia pelaksana terus dilakukan agar seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar. Joko menjelaskan, logistik pendukung acara mulai diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Somulaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di mana total logistik yang dikirim mencapai 93 ton melalui jalur udara dan laut. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku bergerak cepat merespons lonjakan inflasi daerah yang menyentuh angka 3,80% pada Juni 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka inflasi tahun ini telah melampaui target nasional sebesar 2,5 plus minus 1%. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemprov Maluku langsung menggelar rapat koordinasi lintas sektor di kantor gubernur hari ini. Pelaksana tugas Asisten 2 Setda Maluku Kasrul Selang yang memimpin rapat mengungkapkan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan bahan bakar minyak atau BBM menjadi pemicu utama melonjaknya inflasi di Maluku. Kasrul Selang menegaskan, pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendirian oleh satu instansi. Koordinasi dan kolaborasi kuat antar instansi menjadi kunci utama untuk menekan laju inflasi serta menjaga ketersediaan pasokan di pasar. Rapat krusial ini turut dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Satgas Pangan Polda Maluku, serta Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara. Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemprov Maluku berharap segera lahir langkah konkret untuk menstabilkan harga pangan dan BBM guna mengembalikan angka inflasi Maluku ke rentang target aman pemerintah. Pendengar, Dinas Pertanian Provinsi Maluku memperkuat kolaborasi bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK guna mendorong inovasi sektor pertanian sekaligus menekan laju inflasi daerah. Kepala Dinas Pertanian Maluku Ilham Tauda menyatakan, kerjasama dengan Bank Indonesia kini difokuskan pada pengembangan program digital farming atau pertanian berbasis digital di sejumlah wilayah. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak produktivitas dan menjaga stabilitas harga pangan. Selain teknologi, Dinas Pertanian juga menggandeng OJK untuk memperluas akses permodalan petani melalui program Fasilitator Keuangan Mitra Tani. Program ini melibatkan para penyuluh pertanian di 11 kabupaten kota yang telah dibekali pelatihan khusus. Para fasilitator ini bertugas menjembatani petani dengan lembaga perbankan guna mempermudah pengajuan kredit usaha rakyat atau KUR yang selama ini terkendala minimnya pemahaman administrasi. Pemerintah Provinsi Maluku optimistis sinergi segitiga antara pemerintah, maksud kami antara instansi pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK akan memperkuat ekosistem pertanian daerah. Integrasi antara pendampingan teknis budidaya dan kemudahan akses pembiayaan ini ditargetkan mampu meningkatkan produktivitas lahan, memperluas pasar, serta meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh pelosok Maluku.

0: Berita selanjutnya. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tual gencar melaksanakan berbagai agenda perstatistikan sepanjang Juni 2026. Mulai dari pelatihan koordinasi hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan demi menyukseskan pencanangan sensus ekonomi 2026. Sensus nasional ini bertujuan untuk memotret peta dan potensi ekonomi daerah secara utuh dan akurat. Sasaran utama sensus di Kota Tual meliputi seluruh pelaku atau unit usaha non-pertanian, baik berskala mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar. Berdasarkan arahan BPS, pendataan lapangan akan menyasar semua aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Hal ini mencakup usaha informal rumahan seperti warung kelontong, pedagang kaki lima, usaha daring atau online shop, hingga badan usaha formal seperti TV, PT, dan koperasi. Selain tempat usaha, institusi finansial dan pendidikan swasta seperti klinik mandiri dan sekolah swasta juga menjadi objek pendataan. Kategori sektor usaha yang didata mencakup perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Melalui sensus ini, BPS Kota Tual berharap dapat menyajikan data komprehensif bagi pemangku kebijakan dalam menyusun program pembangunan ekonomi daerah. OJK Maluku perkuat akses keuangan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota. Laporan Sahira Sangaji.
1: Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Maluku terus berupaya memperluas akses keuangan masyarakat di wilayah Provinsi Maluku melalui kolaborasi bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Sebagai bagian dari agenda tahunan TPAKD, telah diselenggarakan rapat koordinasi daerah dan rapat pleno TPAKD seprovinsi Maluku. Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi mengatakan, dalam mendorong akselerasi inklusi keuangan daerah, OJK telah menyusun proyeksi target indeks akses keuangan daerah sebagai gambaran terstruktur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat berdasarkan dimensi penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman layanan keuangan. Indeks akses keuangan daerah diharapkan menjadi acuan dalam menyusun program kerja TPAKD guna mendukung pencapaian target pembangunan ekonomi wilayah Maluku sebagaimana tertuang dalam Sabta Cita Lawamena Transformasi Maluku Menuju Maluku Yang Maju, Adil dan Sejahtera Menyosong Indonesia Indonesia Emas 2045.
2: Masnya seperti apa? Tapi kalau memang itu ada oknum banyak tuh ada orang ngirim WA, ya kan? Kita lihat melalui WA yang itu sebenarnya saya yakin bukan dari perusahaan peer-to-peer itu. Dari itu kalau sudah itu kita bisa melibatkan pihak lagi sih Pak. Kalau ini kan banyaknya sudah entitas legal ya. Kita bisa lakukan ya. Minimal masyarakat itu paham, ya kan? Bagaimana produk keuangan, bagaimana cara memanfaatkan produk keuangan, dan juga memahami risiko-risiko serta penawaran-penawaran ilegal yang harus dihindari. Hanya dengan edukasi yang kurang lebih kita lakukan, pengaduan itu bisa kita minimalisir lah.
1: Dalam rapat tersebut ditetapkan program kerja TPAKD Provinsi Maluku salah satunya pengembangan ekonomi daerah. Program kerja TPAKD Provinsi Maluku tersebut diharapkan menjadi acuan bagi TPAKD Kabupaten Kota di seluruh wilayah Maluku dengan tetap menyesuaikan karakteristik kebutuhan dan potensi masing-masing daerah sehingga upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan dapat terlaksana secara lebih efektif, merata dan berkelanjutan. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat desa Awear Rumngeur, Kecamatan Uar Labobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kompak mewujudkan program kemandirian pangan daerah. Melalui semangat gotong royong, warga turun ke lapangan untuk membuka lahan baru sebagai langkah awal pramusim tanam. Kegiatan perluasan lahan pertanian ini bertujuan untuk mendukung program swasembada pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Sejak pagi hari, warga bersama-sama membersihkan semak belukar, meratakan lahan, hingga menyiapkan saluran irigasi agar proses penanaman pada nantinya dapat berjalan optimal. Penjabat Kepala Desa Awear Rumngeur, Rogers Theodorus Wermasubun menyatakan, aksi ini menjadi bukti nyata kebersamaan warga dalam membangun sektor pertanian. Pemerintah desa berkomitmen penuh untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat ke depan. Langkah positif ini pun mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari elemen warga lokal yang berharap desa mereka bisa menjadi pelopor pembangunan pertanian di Tanimbar. Program pembukaan lahan ini dinilai strategis bukan saja untuk memicu kreativitas dan inovasi para petani setempat, tetapi juga mendukung pengembangan komoditas padi sebagai kekuatan agraris di tingkat nasional. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Pertanian menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan kepada para petani di Trans Waikudal, Desa Batuasa, Kecamatan Wirinama. Bantuan ini dikucurkan untuk mempercepat pengolahan lahan sekaligus mendukung penanaman perdana di kawasan cetak sawah baru seluas 141 hektar. Penyerahan ini sekaligus menjawab keluhan warga setempat yang mengaku sama sekali belum pernah tersentuh bantuan pertanian selama 20 tahun terakhir. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Seram Bagian Timur, Sofian Wariaya, menyebut bantuan yang diserahkan meliputi 1 unit traktor roda 4, 2 unit hand traktor, 2 unit mesin tanam padi, serta 2 unit pompa air. Seluruh bantuan Alsintan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal agar target penanaman perdana bisa dilaksanakan dalam 1 bulan ke depan. Sofian menegaskan, keberhasilan program ini membutuhkan sinergi kuat dari pemerintah kecamatan desa, TNI, hingga masyarakat setempat. Langkah strategis ini juga menjadi upaya serius pemerintah daerah dalam menekan tingginya harga beras di Desa Batuasa yang kini menembus Rp20.000 per kilogram. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding wilayah Bula Barat yang hanya berkisar Rp12.500 per kilogram. Jika seluruh lahan berhasil memproduksi maksimal, hasil panen ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan pangan di 3 kecamatan, yakni Wirinama, Siwalalat, hingga Kelimuri dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Kita ke berita lain. Demi kembangkan pariwisata, Kepala Ohoi Letfuan Kecamatan Hot Sorbai Kabupaten Maluku Tenggara hibahkan dana pribadi. Laporan Mei Maturbongs.

0: desanya.
1: Nah, dengan adanya usaha kopi di Kulilevan, khususnya Kabupaten Maluku Tenggara ini, saya selaku pemerintah Ohoi sangat-sangat mendukung untuk usaha kopi di Kulilevan, sehingga sebidang tanah menghibahkan saja untuk lokasi penanaman kopi, usaha hasil utama untuk kita. Ke depan saya himbau juga kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara supaya ke depan itu mungkin kalau ada bisa disiapkan untuk ke persediaan penanaman kopi ini.

0: masuk dalam hal itu.
1: Empat isu penting dalam pengembangan pariwisata, salah satunya adalah pengembangan ekonomi kreatif. Co-pilot UAM adalah bagian dari itu. Tentunya ini merupakan komitmen dari pemerintah daerah. Tentunya kami berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Dan sejauh ini komunikasi kami dengan berbagai pihak itu siap untuk mendukung pengembangan kopi Arabusta di Labuan. Kita jadikan sebagai satu branding. Jadi ketika menyebut kopi, K juga punya kopi Maluku Tenggara ya, adanya di kopi Arabusta. Tentunya ini kami sebagai pemerintah daerah siap untuk selalu mensupport.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita terakhir, mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memulihkan kawasan pesisir, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar aksi penanaman 1000 bibit mangrove di wilayah pesisir Teluk Ambon. Kegiatan yang berlangsung Senin kemarin ini merupakan hasil kolaborasi antara DPD PDI Perjuangan Maluku, DPC Kota Ambon, serta PAC Baguala dan Teluk Ambon. Aksi hijau ini melibatkan langsung para kader partai dan masyarakat setempat. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Ambon, Luki Upulatu Nikuyulu, mengatakan pemilihan lokasi di kawasan Lateri, Waheru dan Hunut didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk memulihkan area pesisir yang mulai tergerus pembangunan dan abrasi. Menurutnya, aksi ini merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap ekosistem pesisir yang berfungsi mencegah abrasi, menjaga habitat biota laut sekaligus menekan dampak perubahan iklim melalui konsep politik hijau. Melalui gerakan ini, PDI Perjuangan juga ingin memberikan edukasi bagi generasi muda Kota Ambon agar lebih menghargai ruang hidup pesisir. Luki mengajak seluruh struktur partai hingga komunitas warga untuk bersama-sama mengawasi dan merawat pertumbuhan mangrove yang sudah ditanam. Bagi PDI Perjuangan, ketahanan ekosistem pesisir bukan diukur dari banyaknya bibit yang ditanam, melainkan dari komitmen panjang semua elemen untuk menjaga laut agar tidak rusak.

kami sampaikan topik-topik utama tadi. Persiapan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela diklaim rampung. Pemerintah Maluku perkuat akses keuangan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota. Selamat siang, bertugas. Saya

menggunakan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kudanil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah.

Episode dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar dari Silon, dari Ada Band dengan Pemain Cinta untuk Anda membuka info seputar Maluku di hari ini. Ya, pendengar, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan satu data melalui portal Lawamena. Salah satu target yang disiapkan yakni standarisasi dan integrasi sekitar 500 jenis data dari seluruh perangkat daerah ke dalam sistem tersebut. Kepala Dinas Kominfo Maluku Titus Renwarin mengatakan, penguatan implementasi satu data akan dilakukan melalui pembentukan tim kerja khusus pada 2026. Penyusunan rancangan unit pelaksana teknis daerah, pengelolaan data, serta penguatan sumber daya manusia dengan menempatkan tenaga teknologi informasi dari berbagai perangkat daerah. Selain itu, Dinas Kominfo juga akan menggelar pelatihan dan coaching bagi para pengelola data agar seluruh data yang dihasilkan perangkat daerah ini memenuhi standar dan dapat diintegrasikan ke dalam portal Lawamena sebagai pusat data pemerintah Provinsi Maluku. Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menegaskan, keberhasilan portal Lawamena sangat bergantung pada komitmen seluruh pimpinan OPD dalam membangun kolaborasi, khususnya melalui mekanisme berbagai data, dan menurutnya pengelolaan data yang terintegrasi akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan pelaporan yang akuntabel.

yang satu ini mengandung kalori yang rendah, memiliki kandungan nutrisi vitamin C, serat, dan mineral. Penelitian membuktikan bahwa senyawa yang terdapat dalam buah blueberry dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Kandungan vitamin C sebagai benteng pertahanan tubuh, sedangkan serat banyak berfungsi sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Kandungan mineral baik bagi kesehatan tubuh, seperti mangan, zat besi, kalium, dan zinc. Mengkonsumsi blueberry membantu menurunkan kolesterol dalam darah, sehingga menurunkan

pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

inspirasi dan juga informasi pendengar yang terbaik dari Bondan Perkoso dengan Sudahlah. Ya, dan selamat pagi untuk Anda semua di pagi hari ini yang sudah bangun pagi atau mungkin yang lagi sarapan pagi ya, ditemani dengan cuaca yang hari ini cuacanya kayaknya rada mendung sedikit ya pendengar gitu. Ya, jangan lupa untuk menyantap sarapan pagi karena sarapan pagi itu penting banget untuk Anda menjalankan aktivitas atau memulai aktivitas Anda di hari ini. Ya, informasi menarik untuk Anda mengenai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku menyiapkan sejumlah strategis atau langkah strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan satu data melalui portal Lawamena. Ya, Kepala Dinas Kominfo Maluku pendengar mengatakan bahwa penguatan implementasi satu data akan dilakukan melalui pembentukan tim kerja khusus pada 2026 dan penyusunan rancangan unit pelaksana teknis UPTD pengelolaan data serta penguatan sumber daya manusia dengan menempatkan teknologi informasi dari berbagai perangkat daerah. Selain itu juga Dinas Kominfo akan menggelar pelatihan dan coaching bagi para pengelola data agar seluruh data yang dihasilkan perangkat daerah memenuhi standar dan dapat diintegrasikan ke dalam portal Lawamena sebagai pusat data pemerintah Provinsi Maluku. Iya, baik. Ya, semoga cepat terrealisasikan ya pendengar untuk hal ini. Ya, jangan sampai Anda lewatkan, nanti ada info BMKG ya untuk Anda tepat di jam 7.15 waktu Indonesia Timur.

melihat di luar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat mumpuni itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun dan mengasihan. Tiba-tiba lelaki tersenyum.

pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata.

0: pendengar, saatnya saya ajak Anda untuk kita mendengarkan laporan langsung dari rekan Jen Lee untuk perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Selamat pagi rekan Jen Lee.
1: Selamat pagi rekan Teis.
0: Ya, dengan Valdi di sini.
1: Oh, sorry.
0: Iya, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi penengah bersatu dari Ambon. Berkat perakiran cuaca dan gelombang malun ke wilayah Maluku pada hari ini 9 Juli 2026. Untuk pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dan berpeluang hujan ringan di kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, dan Seram bagian barat. Sedangkan untuk siang hari, kondisi cuaca untuk umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dan berpeluang hujan ringan di kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Seram bagian barat, Buru, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Sedangkan untuk malam hari, umumnya berawan hingga berawan tebal dan berpeluang hujan ringan di kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Seram bagian barat, Buru dan Buru Selat, Buru Selatan, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Sedangkan untuk perkiraan esok hari, Jumat 10 Juli 2026, kondisi cuaca di wilayah Maluku diperkirakan pada dini hari umumnya berawan hingga hujan ringan. Untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara minimum 20 derajat dan maksimumnya 33 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara minimum 66% dan maksimumnya 98%. Untuk perakiraan, untuk peringatan dini, perlu dosa angin kencang sesaat yang berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Dan untuk perakiraan tinggi gelombang, perlu diwaspadai gelombang ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di seluruh perairan wilayah Maluku. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih terus Anda dan selanjutnya kita kembali ke Pro 1.
0: Ya baik, terima kasih untuk rekan Jen Lee untuk laporan perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026.

investasi sejak dini adalah langkah cerdas untuk mempersiapkan masa depan. Dengan menanamkan dana pada instrumen investasi yang tepat, seperti saham atau reksadana, Anda bisa menikmati hasil yang berlipat ganda seiring berjalannya waktu. Setiap keputusan investasi hari ini adalah

Indonesia termasuk wilayah rawan bencana karena Indonesia terletak pada jalur Ring of Fire dan pertemuan tiga lempeng. Untuk itu, masyarakat wajib menyiapkan diri sebagai bentuk kesiapsiagaan ataupun pencegahan. Salah satunya adalah tas siaga bencana. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tas siaga bencana adalah tas yang terbuat dari bahan anti air dan cukup kuat dalam menahan beban yang akan dibawa. Kebutuhan dasar yang dapat disiapkan dan dimasukkan dalam tas siaga bencana diantaranya surat-surat penting seperti ijazah, surat tanah, surat kendaraan, dan surat-surat penting lainnya. Kemudian kotak obat, makanan ringan terhiana seperti mie instan, biskuit, abon, dan lain-lain. Alat bantu penerangan diantaranya senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Peluit merupakan alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. Perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sikat gigi, odol, dan lain-lain. Alat komunikasi diantaranya ponsel guna memantau informasi bencana. Pakaian ganti seperti baju, celana, ataupun jaket. Tujuan tas siaga bencana adalah sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat terjadi bencana dan bantuan belum datang, sehingga memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman.

Ya baik pendengar, informasi menarik buat Anda mengenai Kapolri meninjau operasional pabrik pupuk batubara PT Bursa Tani Futura Anditya di Kabupaten Kampar Riau. Dan pendengar, peninjauan ini dilakukan untuk memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui inovasi sektor pertanian. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyaksikan penyerahan bantuan pupuk batubara kepada 5 kelompok tani di Provinsi Riau. Bantuan tersebut menjadi bagian sinergi Polri bersama PT Bursa Tani Futura Anditya mendukung produktivitas pertanian. Ya pendengar, kelompok tani penerima bantuan ini berasal dari Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang, dan Kabupaten Siak. Bantuan diharapkan meningkatkan hasil panen sekaligus mendorong penerapan inovasi pemupukan di wilayah masing-masing. Ya pendengar, jangan sampai Anda lewatkan, nanti di jam 8 kita akan bergabung dengan Pro 1 Ternate untuk acara Aspirasi 1000 Pulau untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026.

terjadi ketika ada kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Tapi, apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah permintaan yang meningkat, sementara pasokan tetap terbatas. Ini dikenal sebagai demand pull inflation. Faktor lainnya adalah kenaikan biaya produksi, seperti harga bahan baku atau upah tenaga kerja yang disebut cost push inflation. Kondisi global seperti krisis energi atau perang juga dapat memperparah inflasi. Memahami penyebab inflasi dapat membantu kita lebih waspada dalam merencanakan keuangan. Jadi, sudah siap menghadapi

Ya baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate dan untuk aspirasi 1000 pulau Maluku dan juga Maluku Utara, Korwil, Nusantara 3, Ternate, Ambon, Tual, Samulaki dan juga Bulau.

Trotz des Bad Sonder.

Korea Nusantara 3 Aspirasi Serempuan Maluku, di mana topik yang nanti akan dibahas meluncur Rakernas ke-12 JKPI Dorong Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kota Ternate. Beberapa saat lagi akan kami hadirkan, di mana Sekda Kota Ternate Rizal Marsoli akan hadir sebagai narasumber. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Ternate Ibu Rumini Arman juga tentunya akan hadir sebagai narasumber. Dan tetap mempersemai kami di Prosote RRI Ternate. Beberapa saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjalan Corona Samara 3 Aspirasi Serumpun.

2006 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, ada perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa

sebenarnya saya setelah untuk mempersiapkan venue tadi, kemudian venue yang telah kami siapkan tersebut dalam buku panduan sudah bisa dilihat oleh siapa saja.

Jelas sudah ada tim khusus untuk mempersiapkan itu, mulai dari bagian budaya, kemudian pada kerasa dan pelajaran. Ini dekorasi sedemikian rupa sehingga rumah yang diharapkan memang benar-benar tidak sekedar seremoni, tapi

sesuai dengan titik-titik misalnya ada objek wisata di situ, kita tetap harus tidak membiarkan space wisata itu begitu saja, tapi harus memunculkan nuansa budayanya. Kemudian dalam pelestarian budaya juga kami

visual itu tergambar misalnya di situ. Kalau saya mau lihat misalnya ada garis yang ada di huruf J-nya, kemudian ada juga di situ

yang semangat untuk tetap melestarikan budaya, tetap mengangkat kembali hal-hal yang telah hilang di masyarakat, budaya yang sudah mulai tergerus. Kita senang

berupaya agar setiap spot-spot wisata itu harus menggambarkan budaya itu bernuansa budaya Ternate. Di situ ada musik khas Ternate,

kita bangga nanti di KPU ini kita akan tunjukkan bahwa ini khas kita. Sehingga di kesempatan ini kami sangat mengharapkan seluruh warga masyarakat untuk hadir dan menyaksikan setiap event.